0: jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Nah,
4: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika.

York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita pendengar. Kami hadirkan buat Anda opini publik yang kami sampaikan hari ini ya. Terkait dengan kondisi kemarau panjang. Semoga ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Anda bisa kembali mengikuti opini publik di esok hari di jam yang sama ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di Sibolga pagi ini, dan kami hadirkan buat Anda di Sibolga Menyapa pagi ini di edisi Selasa 14 Juli 2006 bersama saya Marjuki. Dan pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan menjaga pangan di musim kemarau ya. Musim kemarau ini kondisi sering berdampak pada langsung kehidupan masyarakat, terutama pendengar di sektor pertanian, karena tanah akan menjadi kering, lalu sumber air juga berkurang dan tanaman sulit tumbuh dengan baik. Jika tidak diantisipasi ini pendengar, kemarau panjang bisa menyebabkan hasil panen menurun, bahkan gagal panen. Karena itu pendengar, menjaga ketersediaan pangan di musim kemarau menjadi hal yang sangat penting ya. Bukan hanya tugas petani, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah maupun juga masyarakat. Salah satu langkah yang penting yang bisa dilakukan yaitu menghemat penggunaan air, karena air yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin pendengar. Terutama kebutuhan Anda sehari-hari seperti minum, memasak, dan juga pertanian ya. Petani juga bisa menggunakan teknik irigasi yang lebih efisien. Ini seperti irigasi tetes agar tanaman tetap mendapatkan air meskipun jumlahnya terbatas. Selain itu pendengar, memilih jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan juga menjadi solusi yang bijak. Tanaman seperti singkong atau juga ada jagung ya, ini tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Atau juga kacang-kacangan ini lebih kuat menghadapi kondisi minim air ya dibandingkan tanaman lain. Jadi dengan memilih tanaman yang tepat, risiko gagal panen pun bisa dikurangi. Baik pendengar, itulah tadi kami informasikan buat Anda yang mau bergabung terkait dengan topik kita menjaga pangan di musim kemarau. Kami nantikan di 0631225006. Kami hadirkan dulu buat Anda dari Kota Beraksi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga Menyapa. Kita membahas terkait dengan menjaga pangan ya di musim kemarau. Pendengar, memang musim kemarau ini menjadi tantangan bagi kita karena ketersediaan pangan saat hujan jarang turun, ini tanah menjadi kering dan air semakin sulit didapat. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan yaitu menghemat penggunaan air, karena air yang tersedia harus kita gunakan pendengar dengan bijak, terutama untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi masyarakat bisa juga mulai menampung air sejak dini, misalnya jika menyimpan air hujan atau menggunakan wadah penampungan agar tidak kekurangan saat kondisinya semakin kering ya. Selain itu pendengar, memanfaatkan lahan perkarangan rumah menjadi salah satu solusi. Ini solusi yang sangat sederhana namun sangat bermanfaat. Anda bisa menanam sayur, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau juga cabai, tomat. Tanaman ini relatif mudah dirawat pendengar dan tidak membutuhkan banyak air jika dikelola dengan baik. Pendengar, hal yang tidak kalah penting adalah mengatur pola konsumsi, yaitu mengonsumsi makanan secukupnya dan tidak berlebihan ya. Ini dapat membantu menjaga ketersediaan pangan lebih lama, karena kebiasaan sederhana ini seperti menyimpan bahan makanan baik, lalu Anda bisa mengelola sisa makanan dan tidak membuang makanan juga sangat membantu. Kerjasama antar warga bisa menjadi kekuatan, saling berbagi hasil kebun, bertukar bahan makanan, atau juga membuat kelompok kecil untuk menanam bersama. Itulah dari pendengar solusi agar bisa kita menjaga pangan ya di musim kemarau ini.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2000

0: 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, pendengar, pangan di musim kemarau ini bukan hal yang mustahil. Yang penting ada kesadaran kita ya, dan kebiasaan sehari-hari. Mulailah menghemat air dan memanfaatkan perkarangan rumah, dan juga memilih tanaman yang tahan kering, hingga bijak dalam mengkonsumsi makanan. Karena langkah-langkah sederhana ini, pendengar, jika dilakukan bersama-sama akan berdampak besar. Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal yang besar, tapi justru kebiasaan kecil yang konsisten ya, dilakukan di rumah dan lingkungan sekitar. Demikianlah kami hadirkan buat Anda Sibolga menyapa di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. BPOM menemukan lebih dari 2, juta produk kosmetik ya yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang pengawasan tahun 2006. Nilai ekonomi temuan ini diperkirakan mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Pendengar, fokus dari Balai POM ini pengawasan karena penjualan produk perawatan kecantikan yang terus meningkat ya melalui berbagai platform. Jadi kondisi ini dimanfaatkan via tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini disampaikan BPOM, Kepala BPOM Taruna Iqrar. Pendengar, pengawasan dilaksanakan secara serentak nih pendengar di seluruh Indonesia pada 11 hingga 22 Mei 2006. Jadi Balai POM memeriksa sebanyak 190 sarana distribusi dan menemukan 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan temuan Balai POM terkait dengan peredaran kosmetik yang menemukan 2,1 juta produk ilegal di seluruh Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.

0: itu tahu baca.
1: Pak, malu dong sama anak kecil.
2: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

0: Ladies apaan sih?
1: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan ya pemberian harga khusus bahan bakar minyak BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Pendengar, penjelasan Menteri Erlangga ini usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga khusus. Menteri Erlangga menjelaskan harga BBM non subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liternya. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan ya buat Anda di Sibolga pagi ini informasi perakiraan cuaca di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, telah bergabung bersama kami ada Bang John. Ini petugas dari BMKG FL Tobing Pinang Sori yang akan menginformasikan buat Anda perakiraan cuaca di hari ini. Silakan Bang John.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya John Sidorus, perakiraan cuaca dari BMKG FL Tobing yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca hari ini, Selasa 14 Juli 2026, untuk kondisi cuaca diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang berawan. Pada malam hari terdapat potensi hujan ringan, kemudian pada dini hari berawan kembali. Untuk suhu berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 60-95%. Dan angin bertiup dari selatan dengan kecepatan rata-rata 8 knot. Untuk perakiran cuaca maritim, pada wilayah perairan barat Sumatera Utara, ketinggian gelombang diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan berkisar 3-5 knot dan dapat mencapai 19 knot. Kemudian pada wilayah perairan timur Kepulauan Nias, ketinggian gelombang berkisar 1,25 hingga 2 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 3-6 knot dan ada potensi mencapai 20 knot. Untuk perakiran cuaca besok hari, pada hari Rabu 15 Juli 2026, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Kemudian pada siang hingga dini hari terdapat potensi berawan. Kemudian untuk suhu berkisar dari 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban 55 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari selatan dengan kecepatan rata-rata 6 knot. Untuk perakiran cuaca maritim di wilayah perairan barat Sumatera Utara, ketinggian gelombang berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Dengan angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 3-5 knot. Dan dapat mencapai 17 knot. Kemudian pada wilayah perairan timur Kepulauan Nias, ketinggian gelombang berkisar 1,5 hingga 2 meter dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 6 knot dan terdapat potensi mencapai 21 knot. Baik, demikian perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan pada hari ini dan esok hari. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI.
2: Baik, terima kasih Bang John Sitorus telah menginformasikan kepada kami ya perakiran cuaca di hari ini. Selamat kembali bertugas nih Bang Sitorus. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, terima kasih atas kebersamaan Anda ya di Sibolga pagi ini. Kami hadirkan buat Anda program acara literasi digital bersama saya Marjuki. Pendengar, kita akan membahas terkait dengan literasi digital ini jadi bekal hadapi dunia kerja. Karena di zaman sekarang ini pendengar, dunia kerja tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari perkantoran, usaha kecil, hingga industri kreatif, membutuhkan kemampuan ya untuk menggunakan perangkat digital. Jadi pendengar, literasi digital ini bekal penting yang Anda harus miliki

secara profesional melalui media digital. Di dalam dunia kerja, literasi digital ini membantu Anda bekerja lebih cepat dan efisien. Contohnya penggunaan aplikasi perkantoran, ini sangat dipentingkan juga pendengar untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, banyak pekerjaan sekarang ini dilakukan secara online dan membuat pengiriman laporan melalui email, kemudian juga rapat virtual hingga kerja tim ini menggunakan platform digital saat ini. Jadi tanpa kemampuan literasi digital ini pendengar Anda bisa tertinggal. Tidak hanya itu, literasi digital ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir kritis ya. Karena di internet informasi sangat banyak dan tidak semua yang benar. Maka penting bagi Anda untuk memilih informasi, tidak mudah percaya dengan hoax, dan juga mampu mengambil keputusan ya berdasarkan data yang valid. Sikap ini sangat dibutuhkan di dunia kerja agar Anda tidak salah langkah.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bagi generasi muda khususnya yang sedang mempersiapkan diri yang masuk kerja, meningkatkan literasi digital ini pendengar bisa dimulai dari hal sederhana ya. Misalnya belajar menggunakan aplikasi kerja, lalu Anda bisa mengikuti pelatihan online saat ini banyak di internet. Anda bisa mencoba membuat karya digital seperti desain, kemudian membuat video ataupun tulisan. Jadi selain itu aktif juga mencari informasi tentang perkembangan teknologi yang sangat penting. Di sisi lain pendengar, literasi digital juga membuka peluang kerja baru. Banyak pekerjaan yang lahir dari perkembangan teknologi dan bahkan dengan kemampuan digital Anda bisa bekerja secara mandiri atau juga freelance ya, tanpa harus terkait dengan tempat. Pendengar, literasi digital bukan lagi pilihan tapi menjadi kebutuhan saat ini. Karena dunia kerja terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Siapa yang siap dengan kemampuan digital akan lebih mudah beradaptasi, membuka, memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Maka dari itu pendengar, mari mulai meningkatkan literasi digital dari sekarang agar Anda tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga mampu memanfaatkan untuk masa depan yang lebih baik.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I to understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michael Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di sajian acara Sibolga siang ini bersama saya Joni Sihombing. Kita akan temani Anda dengan program berikutnya jelang tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan sajian ragam informasi.
2: Lengkap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Waktu terus bergulir dengan informasi waktu yang kami sampaikan. Kami berharap Anda jadi memiliki persiapan sedini mungkin untuk melaksanakan hal-hal yang akan Anda lakukan beberapa menit ke depan. Sebut saja nantinya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat merupakan waktu istirahat ataupun waktu yang diberikan kepada kita untuk menikmati santap siang. Maka pendengar, memastikan saat ini untuk situasi santap siang Anda adalah rencana yang paling baik. Semisal ketika Anda berencana santap siang di rumah, maka pastikan sudah berinformasi kepada keluarga di rumah. Atau jika memang santap siang melaksanakannya ataupun menikmati santap siang di luar rumah, sebut saja berkumpul bersama rekan-rekan kerja menikmati santap siang di rumah makan ataupun di restoran atau kafe dan lain sebagainya, maka pastikan juga berinformasi kepada keluarga di rumah agar tidak ada yang menunggu atau juga sempat menghidangkan namun ternyata yang ditunggu tidak hadir. Dan komunikasi saling timbal balik adalah langkah yang paling baik untuk menciptakan keharmonisan keselarasan dalam hidup berumah tangga dan juga bersosial di sekitar kita. Kami masih temani Anda untuk lagu-lagu yang terbaik. Berharap hal terbaik juga dapat Anda terima di hari ini. Kami temani Anda masih di sajian acara hiburan dan informasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat saat ini, ke ruang dengar Anda. Kami temani ruang dengar Anda dengan sesi acara yang akan mengisi ruang dengar Anda dari pukul 12 sampai dengan pukul 13. Kami hadir mengisi ruang dengar Anda untuk sesi acara Budaya Negeri dengan menyajikan lagu-lagu tradisional atau juga lagu-lagu etnik yang kami pilih menemani dan menjadi hiburan di suasana santap siang Anda. Anda yang berkendara menuju rumah atau juga tempat santap siang, tetap hati-hati, tetap fokus meskipun mungkin kondisi lambung kita dalam kondisi keroncongan, namun jangan sampai merusak konsentrasi kita saat berkendara. Utamakan keselamatan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentang

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini di antaranya. Antrian kendaraan di SPBU di Kota Medan menyusul terbatasnya pasokan BBM. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebut kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi daerah fuel terminal Medan. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Dauli mengakibatkan terganggunya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebutkan kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi dari fuel terminal Medan sehingga penyaluran BBM ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Dia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang. Namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
3: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tersalit habis, sudah pindah-pindah dari semalam kak, karena nggak ada pertalit, dia lama kali, nggak ada, pertalit nggak ada, jarang, karena kan apa, dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
2: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
4: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya. Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertamax kan satu loh gitu bang, habis bang. Isian lagi mau solar lah, nggak jelas sekarang minyak bang.
2: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Rafli Masyaldonta mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
5: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
2: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idan Muawe Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan Munieli Harifa.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idan Muawe di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idan Muawe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
7: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di BPD ya, saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
6: Sementara itu, warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
8: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Muawe itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
6: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Fino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazarugia berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nias Utara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Denny Siahaan.
9: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut wali kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah Kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir Pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
10: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
9: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denny Siahaan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
11: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Tabel Tengah berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
12: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Anak kami, Pak, tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan, kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda, dipaksa-dipaksang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat. Masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
11: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan baik. Berikut laporan Hendra Saputra.
13: Memasuki hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Pukuri Ginting, meninjau sejumlah sekolah di Kota Tanjung Balai pada Senin 13 Juli 2026. Sekolah yang dikunjungi meliputi TK Negeri Pembina 1, SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datu Bandar, serta SD Negeri 132406 dan SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru serta kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan lancar.
14: Penerimaan dan hari ini proses belajar untuk memasuki kelas 1, baik itu SD ataupun SMP, ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini kami berikan apresiasi agar anak-anak ini yang bukan hanya bisa secara akademik tetapi juga bisa memiliki kemampuan-kemampuan lainnya yang menambah wawasan dan tentunya memperkuat karakter anak-anak kita yang sedang belajar, baik itu di khususnya di sekolah menengah pertama ini di SMP 1. Nanti akan kita lihat kembali proses-proses yang ada di SMP ataupun sekolah yang di Tanjung Balai. Tapi sejauh ini yang kita sudah datangi, insya Allah alhamdulillah semua berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang kita dapatkan.
13: Fadli juga menyempatkan diri menyapa para siswa, guru dan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Ia berharap semangat belajar para peserta didik terus meningkat serta seluruh sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Bukhari Ginting menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan di seluruh satuan pendidikan guna memastikan pelaksanaan tahun ajaran baru berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap dimulainya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Wahana Visi Indonesia WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anover Riswono.
15: Area program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupatennya Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
16: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal. Sekuat apa kita membangun perpustakaan desa? Banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya. Fakta yang ada hari ini, upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Setelah saya tidak ada.
15: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah, sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Stoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
17: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama Bidang Penyelenggaraan e-Government dan seluruh staf bidang terkait, dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Stoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
18: Ketika pertemuan itu beberapa dinas kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah gemapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan, mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
17: Sekdis Kominfo mengatakan, pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmi Talang Banua melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, setelah tadi kita ikuti lintas mega tol dari Pro 1 RRI Medan, saat ini pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di Sibolga siang ini. Kita jalan menit ke-30 saat akan hadir yakni Pro Dangdut, tapi kita masih punya hiburan dan informasi menantikan menit ke-30. Selamat siang.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan jalan kebersamaan kita untuk hadirnya Prodangdut mengisi ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat menantikan. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Untuk siang hari ini seperti biasa mempersilakan Anda untuk bergabung bersama kami. Jalur telepon yang kami buka 0631225506. Kembali kami sampaikan jalur telepon yang kami buka untuk Anda bergabung di siang hari ini untuk Prodangdut adalah 0631225506.

0: Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di ujung telepon telah terhubung. Kami akan sambut siapakah yang telah terhubung di ujung telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan nantulang opung Roma yang ada di Sipahutar.
1: Yes. 100 untuk beresku.
0: Mau 100, mau pikir. Oke, okay. Apa kabar nantulang?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Iya, cuaca di sana gimana, langitnya?
1: Langitnya panas banget.
0: Panas banget. Tapi nantulang, aku tanya dulu sebelum ke lagu kita. Kalau petani nenas, itu biasanya lebih senang cuaca panas atau cuaca hujan?
1: Ya, cuaca panas, cuaca hujan, enggak, sama aja.
0: Sama aja ya? Enggak berpengaruh ya?
1: Dan ada syaratnya.
0: Ah, seperti apa itu?
1: Kalau lagi keluar buahnya, dia harus datang hujan.
0: Oh.
1: Supaya cepat besar.
0: Oh, gitu. Kandungan airnya biar banyak ya?
1: Iya. Kalau baru mulai datang buahnya, harus digenangi dengan hujan.
0: Oh, gitu. Jadi kalau nggak turun hujan, kecil buahnya?
1: Iya, kecil. Oh. Rasanya pun nggak enak.
0: Oh, oke. Siap. Oke, makasih infonya. Nantulang sudah tahu, aku tambah ilmuku.
1: Ahala suku-suku nomu masuako na suharowa ya.
0: Aswaruk saya nga menon.
1: Oh.
0: Niku suako na stijuloni RR yon.
1: 3 hektar, 5 hektar.
0: Dan mar hektar, halaman nape? Oh, saya dia 3 hektar, mana niku suwa nison.
1: Di alaman ni jebum.
0: Daun di alaman ni RRI.
1: Babari dia loson ne.
0: Agi itu sih.
1: Hak negara duyali.
0: Isi mangalo si hobbing.
1: Hah? Oke. Ini doko batal wow.
0: Silakan nantulang.
1: Oke, maaf. Aku mau request lagu dulu, nanti marah kawan kita yang di belakang.
0: Lagu apa itu?
1: Di sana aku menanti.
0: Di sini engkau menunggu.
1: Iya.
0: Oke, yang versi dangdut ya?
1: Iya, dangdut ini kenal.
0: Siap.
1: Dangdut dari Imam Esaripin.
0: Oke, di sana menanti Imam Sarifin ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Sembari mencari, aku salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Karena aku tengok aku ini perdana dari waktu yang aku tengok jam aku perdana ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, jago banget Opo Romo kali ini.
0: Tergantung amal dan perbuatan.
1: Os. Amin lah kalau begitu.
0: Siap.
1: Aduh, salam-salam, Mbah.
0: Iya.
1: Iya, untuk ukurannya ditunggu suara jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya-jaya- Brian, Inka Hadi, Polan, siapa lagi? Semua-semuanya ajalah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya. Selamat beraktivitas semua. Semoga sehat semuanya ya.
2: Benar.
1: Adanya laguku itu?
2: Adalah, apa yang enggak ada untuk nentulang?
1: Ish, naik kupingku sebelah.

0: suka mula kalau gitu. Oke lah, lagunya ditunggu. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Opung Roma. Beruntung sekali Opung Roma jadi penelpon perdana ya. Ini langsung menyusul penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dadu adalah kita.
1: Dangdut, bukan dadu.
2: Dadu adalah kita.
1: Ini anak aja berantem ini. Aduh,
2: pada dangdut kuda. Adalah kita.
1: Ini baru benar.
2: Lagunya ya.
1: Lagu apa?
2: Abang Beji.
1: Apa sayang?
2: Katanya abang punya pacar
1: di kota. Bagaimana nasibku ini? Itu judul lagunya apa ya?
2: Oh, itulah Abang Bijit.
1: Bukan Abang Bijit namanya. Abang apa kemarin? Abang Madun. Abang Madun.
2: Iya, Abang Madun.
1: Iya.
2: Ala sasek kada sasek kalau.
1: Coba kalau Abang Bang John yang nyanyi situ abangnya ya.
2: Abang Bijit.
1: Bukan, aku yang nyanyi. Ade Royko.
2: Apa sayang?
1: Oh, siap. Minta uang. Diam dia.
2: Enggaklah. Berapa? Jangan banyak. Oh, nanti kan cilo.
1: Lirik lagunya kayaknya enggak gitu deh.
2: Memang itu lirik lagunya.
1: Tapi enggak ada nanti kan cilo gitu.
2: Iya kan ditambahi.
1: Oke deh. Silakan.
2: Ada lagunya.
1: Ada.
2: Dari Bang Beji kan.
1: Bukan abang dari Bang Madun.
2: Tadi kata juga yang Bang Beji. Apa saja kata nyu.
1: Ada aja.
2: Alagalagalah ikut tu yang bajak pacal ha.
1: ETA apa namanya?
2: Oh, ETA karma.
1: Kok karma?
2: Memang itu namanya ETA karma.
1: Oh, iya. Iya. Kayak lagu Roma Irama ya.
2: Karma derita.
1: Ini. Oke dah.
2: Karma namanya.
1: Iya ya.
2: Iya, Etek Karma nak percaya. Jual cincin.
1: Halo Etek Karma.
2: Tak ada cukai.
1: Enggak ada cukai. Okey dah.
2: Ada lagunya kan?
1: Ada.
2: Iya, itulah versi Bang Beji mau jam. Tapi tak ada ya.
1: Enggak ada.
2: Aku sangka tadi tak ada.
1: Bayar. Okey dah.
2: Kalau bisa kan?
1: Udah.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rocky sampai Pulau Papua, salam kompa yang mau ikutan nanti, salam kompa banyak Bang Beji, selamat juga sampai pun tetap semangat. Okay. Hati nanti dia pulang, ya dia tunggu lagunya.
1: Iya.
2: Abang Madu, apa sayang?
1: Adik?
2: Abang Beji.
1: Baca iya, passwordnya. Password.
2: Abu kan aku tak tahu nyu. Rit lagu tu, kurunya tahu juga nyu, lagu.
1: Bayar.
2: Abu kan aku tadi kan. Untung nak buka tahu kan Abang Beji apa sayang. Dari pelabun kedua ya.
1: Kenapa? Iya pelabun kedua.
2: Tapi sayang kan.
1: Iya.
2: Agak-agak berpulantingan kata-kata.
1: Dia bayar password.
2: Kemana kita? Alagalah itu jadi. Udah itu. Jangan gelak-galak. Beko tagiling beko tangan.
1: Itu kalau bahasa pesisir galak. Bahasa Indonesia taunya enggak apa?
2: Ketawa-ketawa.
1: Bukan.
2: Itiwi-tiwi.
1: Salah juga.
2: Jadi?
1: Gelak.
2: Enggaklah. Sama juga.
1: Oke dah.
2: Jadi kalau bahasa Indonesia mangan.
1: Apa? Eaten.
2: Mangan.
1: Eaten.
2: Itu adalah bahasa Jawa itu.
1: Oh iya.
2: Bahasa Sunda. Mana bahasa Sunda kita mangan. Makan itu kan macam bata itu.
1: Oh, berarti bahasa Indonesia?
2: Makan kita ya.
1: Itu tahu.
2: Abang Beji.
1: Passwordnya.
2: Katanya abang.
1: Password? Malah nyanyi.
2: Iyalah buatnya abang sedang matuh sampai tuntas tunggu lagunya.
1: Oke. Okay.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Aduh, ada Rico ya. Dia mau ngeprank gitu. Oke, adek Rico bagi uang gitu. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dayendut Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Pak Tobing.
1: Oh iya, di Poriaha.
3: Iya.
1: Oke, lagi apa ini Pak Tobing?
3: Lagi panas.
1: Lagi panas? Lagi di mana? Lagi di sawah atau lagi di mana ini?
3: Depan rumah.
1: Depan rumah. Rumah kita di Poriaha dekat mananya nih Pak Tobing?
3: Dekat Gereja Pentakosta.
1: Dekat Gereja Pentakosta.
3: Iya.
1: Oke, suatu saat

0: Bang Joni main ke sana, Bang Joni singgah dulu ke kawasan situ, Pak Tobing ya.
1: Apa salahnya? Tidak
0: lah. Asli apa?
1: Tanya saja lah, mana rumah Pareses?
0: Oh, rumah Pareses?
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Tobing, suatu saat Bang Joni ke sana.
1: Iya, sedikit lagu dah dulu ya.
0: Lagu apa nih Pak Tobing?
1: Sayang, sayang dari Demersis.
0: Sayang-sayang dari?
1: Demersis.
0: Demersis, oke kita cari.
1: Iya, salam-salam lah kawan kita.
0: Iya.
1: Salam lagi Nenek Erlangga.
0: Mm-hmm.
1: Guru Tambah di penyakit tadi apa? Di Sipuan.
0: Iya.
1: Ada di Samosir. Opung Roma tadi, Rinko.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi Nenek, apa? Lista. Ada kawan kita sudah lama tak kedengaran. Polan Harepa.
0: Benar.
1: Di mana kau Harepa?
0: Di Hajoran.
1: Bakabut Cinta, ada Malaikat Cinta, ada Imok Manalu, ada juga Rianti, ada lagi Luhut Pakpa.
0: Oke.
1: Ada lagi, siapa lagi kawan kita? Banyak-banyaklah kawan kita yang apa yang belum datang, datanglah.
0: Oke.
1: BJ pun selamat bekerja lah sampai selesai ya.
0: Terima kasih.
1: Ada lagunya?
0: Ada, tapi sepertinya boleh diriga, ini lagu Melayu, Pak.
1: Lagu apanya, dangdutnya sih.
0: Oke, kita cari ya. Oh, ada.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: BJ pun selamat bekerja sampai selesai ya.
0: Terima kasih Pak Tobing.
1: Banyak uang di kantongnya.
0: Amin.
1: Bawa di sini kering kantong.
0: Oke.
1: Selamat siang
0: kembali dangdut adalah kita ada Pak Tobing. Lu ternyata Prices. Oke, Pak Tobing. Karena Bang Joni paling senang main ke Rampa, Pak Tobing. Bang Joni, kalau orang kan paling senang biasa lihat sunset di laut. Kalau Bang Joni paling senang lihat sunset di kawasan sawah yang ada di Rampa Poriaha, Pak Tobing. Itu kan ada kawasan jalan Rampa, terus ada kita mendaki, terus bisa ngelihat sawah plus lihat mataharinya, sunsetnya. Indah banget, kayak serasa di kampung Bang Joni. Oke, nanti kalau Bang Joni main-main ke sana, Bang Joni berkabar dah. Oke, kali ini kita kabulkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda pendengar kami. Lagu yang pertama itu ada yakni Aku Menanti. Di sana Aku Menanti ya. Oke, dari Imam S. Arifin. Dan juga ada lagu Bang Madun serta Sayang Oh Sayang dari The Mercies. Kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan check this out.

Untuk Pak Tobing, Pak Tobing, sorry banget Pak Tobing, lagunya ternyata itu pop Melayu Pak Tobing, belum bisa kita putarkan di lagu Prodangdut ya. Tapi Pak Tobing gak usah kecewa, Bang Juni udah pilihin sebuah lagu ini untuk Pak Tobing, menemani suasana siang harinya. Apa itu dari Ebing Mesti, judul lagunya Sonia. Sonia, selamat mendengarkan.

0: Semoga Pak Tobing terhibur dengan lagu yang bukan pilihannya, gitu. Yang bukan pilihannya ya, gitu. Oke, penelpon yang berikut. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi tabung.
0: Aduh, mulai.
1: Kenapa, Pung?
0: Bisa nggak menjerit, agak dimanis-maniskan suaranya, gitu.
1: Selamat siang, Dangdut, ada lagi tabung.
0: Itu mau kasih merana kalau begitu. Yang lebih ibu,
1: ngapain
0: gitu.
1: Ngapain kita semerana-merana?
0: Oh iya, deh. Oh iya, cari. Dangdut adalah
1: diriku.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita pun.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Hafiza pun.
0: Opung Hafiza di mana?
1: Di hatimu pun.
0: Aduh, mulai dia. Oke, silakan Opung.
1: Nggak boleh kan aku masuk sama dirimu pun?
0: Boleh pun, boleh. Sesama
1: boleh kan Opung?
0: Iya, sesama Opung-Opung.
1: Yang ketawa kos itu luar resmi.
0: Numpang ketawa mulu bibi-bibi yang satu kan. Iya.
1: Ngantuk-ngantuk dia mendengar ngecek-ngecek kita.
0: Aduh. Bibi resmi dengar radio ini.
1: Hah?
0: Bibi resmi dengar radio.
1: Iya dong. Siapa dulu dong nenek Atija mengajari.
0: Ah, siap.
1: Makanya di saweran itu biar aku beli HP-nya tunek-tunek.
0: Bi Resmi, saat menerima pelajaran dari Nenek Abiza agak dipisah-pisah ya, mana ajaran sesat ya?
1: Awet muda dia.
0: Oh gitu?
1: Nah iya, tambah muda dia, tambah lancar jalannya sama larinya.
0: Pakai pengawet?
1: Kalau enggak pakai pengawet.
0: Ya. Tapi tadi awet muda, berarti ada lah awetnya.
1: Enggak ada pakai pengawet, oh. Dengar dulu.
0: Oh, aku dengar pun.
1: Pakai Royco.
0: Ah, siap.
1: Tambah belajar.
0: Aduh, dia sebut merek malah. Enggak.
1: Ikan asin, itulah pengawet kami.
0: Oh gitu.
1: Nah. Kalau seumpamanya kan datang jadu, katanya. Oh cepat kali dia lari. Apalagi kan, Bung. Apalagi kan, Kak, ayo Kak ke RRI bagi-bagi uang si Joni, ku bilang kan. Ayo, katanya. Panggil becak. Aku membayar ongkos, katanya gitu.
0: Mau fitnah kali ya?
1: Hah?
0: Fitnah kali ya?
1: Bukan, oh. Kami cerita begitu.
0: Oke dah.
1: Nah, seandainya kalau bagi-bagi uang si Joni, Kak, maunya Kakak ikut? Maulah. Itulah.
0: Oke dah.
1: Kami cerita begitu.
0: Lagunya lah dulu, lagu apa?
1: Duit aja lah.
0: Duit, inang, Jo.
1: Duit aja lah. Biar banyak uang kami sama Wak Resmi, biar ketinggi kami hilang-hiling dulu.
0: Hepeng, gitu ya?
1: Iya, kalau boleh bahasa Batak pun nggak apa-apa.
0: Oke, lagunya buat siapa ini, Pung?
1: Buat Wak Resmi yang di depan aja lah, biar jangan ngantuk dia di situ. Nggak mau aku duduk dekatnya dulu, habis ketawa-ketawa nanti dia itu. Nggak jadi aku nelpon.
0: Oh gitu, jadi jaga jarak ya?
1: Jadi kerjaanku nanti sama dia.
0: Lanjut.
1: Bung.
0: Iya.
1: Teringatnya kan semalam itu bekso nopung itu, dari mana dapat opung lagi itu?
0: Yang mana itu? Yang
1: sudah
0: untuk
1: lama itu dihilangkan, dihapuskan.
0: Belum dihapuskan itu. Itu hanya disimpan.
1: Belum dihapuskan itu ya?
0: Itu hanya disimpan.
1: Oh, masih disimpan. Iya. Dari mana ketemu itu sama opung?
0: Puro-puro.
1: Oh, puro-puro. Masih ada puro-puro ya?
0: Masih dong. Akadangan pun masih ada.
1: Sama menggalahan be opung.
0: Selain puro-puro, akadangan pun masih ada.
1: Opung?
0: Oi.
1: Masih ingat opung menggalahan be itu, Pung?
0: Masih.
1: Oh, iya. Hari Minggu nih menggalahan be kita tanah lapang kita itu situ ya, Pung. Ya?
0: Marsiteka lagi.
1: Iya, maksudnya hari Minggu ini kalau enggak pergi ceramah,
0: iya.
1: Opung,
0: iya.
1: Menjalankan di kita situ dulu, Wak.
0: Aduh, oke, ya? Pung.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut.
1: Nah, dibayar pun nanti, Bah.
0: Lanjut, Pung.
1: Aduh. Ikan gulai, ikan goreng.
0: Ikan niu, ikan cucu. Ikan niu, ikan cucu. Lanjut, gitu.
1: Jangan kau mahangek di situ, Kalista. Apalah katanya kan tadi kan.
0: Iya.
1: Yeah. Kan dulu aku, ya, katanya. Tidak ada apa-apa. Main bunceng-bunceng dia. Coba lah dulu.
0: Kayak Uma-Uma?
1: Iya, pas itu. Kan bukan yang muda main bunceng yang gaek, kan?
0: Iya.
1: Nanggaik membunting namuga.
2: Tere Bali.
1: Malu kali aku.
2: Pas lah itu Tere Bali itu. Okay.
1: Mungkin uang opung-opung yang paling banyak mungkin ya kan berpuluh.
2: Bagi bah.
1: Iya, berapa pung?
2: Ya, secukupnya aja pembeli apa rumah dua.
1: Iya pung.
2: Iya.
1: Uang banyak.
2: Iya.
1: Utang nggak ada.
2: Yang minjam pun nggak ada.
1: Yang minjam nggak ada.
2: Besok udah mau gajian lagi.
1: Makan terancam.
2: Oke, itu baju, aja.
1: Baju kotor siapa yang nyuci pung?
2: Tetangga.
1: Oh, tetangga ya, Pung. Udah lah, Pung. Aku aja lah, Pung, ya. Besok jemput nanti ya, Pung.
2: Ada aja.
1: Ya, Pung, ya.
2: Ya, Pung, ya, okay. Ya, ya.
1: Terima kasih, Pung, ya. Karena ya. Kalau udah diiakan, nah, senang kan ada. Aku jemputnya selanjutnya. Oke, Pung. Terima kasih, Pung, ya.
2: Siap.
1: Oke?
2: Okay. Ya.
1: Dangdut adalah kita, Pung. Katanya bela, Pung.
2: Ini pun udah berbigu. Ada ya, enggak tempat hantu-hantu di sini. Kenapa Marsha Tabi gitu? Amit gitu ya. Oke, lagu yang dipilih duit. Nanti kita putar. Selamat siang, Pro Dangdut. Malaikat cinta. Putus-putus suaranya.
3: Apa ada putus-putus? Salam alas.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan siapa di mana?
3: Malaikat cinta dari Waru.
2: Oke, dia hidup. Oke, silakan Macin.
3: Apa lagu lo bang ya? Lagu Dahsyat aja lah bang ya.
2: Dahsyat. Oke, Dahsyat. Oke, silakan.
3: Pak Tobing udah ikut Pak Tobing tadi?
2: Udah, Pak Tobing udah ikut tadi. Kayaknya penelpon kedua atau ketiga tadi Pak Tobing.
3: Tobing, lah, berangkat aja. Iya. Yang siapa lagi, Pak?
2: Ada Opung Roma.
3: Opung Roma, ya, selamat
2: juga. Iya, dan sebagainya.
3: Ya, siapa si Arsya? Belum lagi.
2: Si Arsya kayaknya belum.
3: Belum lagi tidurnya lagi ya.
2: Iya.
3: Oke lah, buat abang, selamat bertugas.
2: Gimana cuaca di sana?
3: Wah, sangat mendukung itu, bang.
2: Sangat mendukung?
3: Anginnya sepoi-sepoi.
2: Anginnya sepoi-sepoi.
3: Ya. Anginnya mendukung sih.
2: Ah, siap. Ya. Oke, itu aja.
3: Iya. Mungkin yang mau ikutan nanti, tunggu suaranya. Buat abang, selamat bertugas. Yang di Turki, salam selalu. Semangat terus.
2: Oke.
3: Oke, makasih bang.
2: Dangdut adalah kita. Lagu yang dipilih adalah Dahsyat. Oke, kita akan terima penelpon lagi di belakang Malaikat Cinta. Ada siapa gerangan? Silahkan. Anda yang ingin bergabung bersama kita. Selamat siang, Pro Dangdut. Siang, Pro Dangdut. Siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Marbun.
2: Bang Marbun di Hajoran.
4: Betul dan benar.
2: Oke. Okay. Dari mana aja selama ini Bang Marbun?
4: Dari gunung mencari kayu, Bang.
2: Kenapa enggak ngajak-ngajak?
4: Enggak.
2: Oke, okay, dah. Silakan Bang Marbun.
4: Lagu ini lah, Bang Abang Jenis.
2: Lagu apa itu?
4: Aku masih jomblo.
2: Aku masih jomblo. Siapa yang nyanyikan itu?
4: Nah, itulah yang ingin saya tahu. Siapa sih itu?
2: Perempuan atau laki-laki? Kayaknya Disa ya?
4: Laki-laki.
2: Laki-laki ya. Yang masih versi dangdut jomblo. Ya?
4: Masih jomblo atau aku masih jomblo? Itu.
2: Oke, kita coba cari nanti ya. Kalau nggak ada, lagu apa digantikan?
4: Ada memang, coba titipkan dulu. Aku masih jomblo atau masih jomblo?
2: Kalau masih jomblo dangdut, ntar ya, yang ada Idal, jomblo berkualitas.
4: Laki-laki
2: sepertinya ya. Kemudian Ajang Febria, jomblo happy. Kayaknya yang dangdut masih terbatas ini ya?
4: Aku masih jomblo.
2: Ah ya, aku masih jomblo dangdut. Masih belum... rilis ini.
4: Ada kemarin. Apa ya, masih jomblo atau aku masih jomblo?
2: Yang dangdut ya?
4: Iya, laki-laki.
2: Aku jomblo mungkin, Aan Bagat, bukan?
4: Aku lupa tuh, apa yang nampak Bang Jom itu?
2: Yang nampak ada, kalau yang laki-laki ya, Aan Bagat, iya. Aku jomblo.
4: Itu mungkin aku jomblo, aku jomblo.
2: Oke, aku. Oke. Oh,
4: aku masih jomblo ada?
2: Aku masih jomblo juga, enggak ada juga.
4: Yang ada,
2: kalau jomblo. Aku masih jomblo yang versi perempuan yang ada, Rara Fortuna.
4: Yang laki-laki tadi apa?
2: Aku jomblo.
4: Ayo kita coba dulu nanti.
2: Oke, kita coba dulu nanti. Ini pun ternyata enggak juga. Ini belum apa, belum. Oh iya, iya, kita coba nanti dah ya. Ayah.
4: Masih jomblo tadi?
2: Iya. Aku jomblo, aku jomblo, bukan aku masih jomblo, aku jomblo gitu.
4: Jomblo.
2: Iya.
4: Oh, Yoni kapan itu melepaskannya?
2: Banyak. Malah curhat ya. Oke deh. Kapan ya, gitu ya?
4: Dia sampai banjir sekali
2: lah. Jangan lagi.
4: Okay. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Baik. Lagu yang dipilih dari Aan Bagat. Oke, aku jomblo ya. Kita akan coba sesuaikan dulu nanti lagunya Bang Marbun ya. Meskipun sebenarnya Bang Joni juga masih rada-rada bingung ini. Lagu yang mana yang akan kita hadirkan. Oke. Sepertinya ku turun dari langit. Oke. Kita hadirkan dulu lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Yang pertama nanti akan ada Endang Kurnia dengan lagunya Duit. Dan kemudian ada Abim Ngesti dengan judul lagunya Dahsyat. Abim. Masih ada enggak ya? Oh, ternyata masih ada. Oke. Kita hadirkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan and check the sound.
5: Duit. Kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Baik, pendengar Prodangdut masih hadir mengisi ruang dengar Anda. Penelpon berikut, selamat siang Prodangdut.
1: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Sama Kalistong.
0: Kalista, Kalista di mana Kalista?
1: Kalistong.
0: Kalisong?
1: Iya, Kalistong.
0: Ya Allah, tuh nama. Kalisong ya.
1: Baganti dulu sehari, bukan hanya no matahari.
0: Oke, dah silakan Kalista, Kalisong yang dengan Kalistong. Waktu terbatas.
1: Kalistong.
0: Kalistong, silakan.
1: Apa kabar? Sehat.
0: Kabar baik.
1: Kantongnya sehat.
0: Sehat, sehat.
1: Udah makan?
0: Udah. Oke.
1: Ulangin dulu sebentar. Udah makan tulang?
0: Udah makan, Bre.
1: Oh iya, terima kasih. Lang.
0: Iya. Dikarenakan
1: di mana makan tulang tadi?
0: Di rumah makan, Bre.
1: Oh, di rumah makan. Itu kursinya enggak dimakan?
0: Enggak ikut, Bre. Pedagang nasinya sama stelengnya pun ku makan tadi, Bre.
1: Oh, mantap betul.
0: Oke, Kalistang, dikarenakan waktu terbatas, wah, pilihan lagu apa? Iya.
1: Penumpang kebaru apa? Mau ketiga?
0: Iya, ketiga dari satu detik lalu.
1: Ini kali ya, aku ketiga. Jangan istri ketiga lagi ya, Kak.
0: Ah, siap. Dia mulai curhat, Bapak Ibu.
1: Kesatu aja belum, apalagi ketiga ya, kan?
0: Ada aja.
1: Iya, makanya aku request lagunya. Siapa lah ya yang enak ini ya? Apa lah yang enak ibu dengar? Lagu Lesti yang terbaru itu?
0: Lesti?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Oh, janganlah itu. Perihlah dari Aping.
0: Perih dari Aping?
1: Iya.
0: Yang official ini ya, nggak boleh yang cover ya?
1: Yang official lah, aku nggak mau yang cover-cover.
0: Oke.
1: Mana mau aku cover-cover? Ini. Aku mau yang inilah.
0: Silahkan.
1: Iya, aku yang asli-asli. Kan suara kita kan asli.
0: Belum. Yang perih dari April belum bisa. Belum rilis dia.
1: Belum rilis?
0: Belum rilis kalau yang perih dari April. Kalau perih itu dari penyanyi lainnya ada.
1: Enggak enak nanti.
0: Iya, lagu lain.
1: Apa laguku ya? Laguku yang ku cover kemarin itu ada nggak? Ta'aruf aja lah, ta'aruf.
0: Ta'aruf kita cari ya.
1: Tapi aku yang nyanyi loh.
0: Enggak ketemu lagi di YouTube.
1: Oh gitu pun.
0: Iya, kayaknya udah.
1: Yang itu ada lagu Kereta Malam yang itu aku yang nyanyikan itu ada.
0: Udah Kalistanya hilang semua kalau Bang Joni cari.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Berarti nggak ada ya?
0: Iya.
1: Sejam kali memang tulangnya. Apapun yang dilakukan tulang keberenya harus dilakukan. Ya.
0: Lanjut lagu lain dong.
1: Banting bere nggak ada, banting
0: tulang. Banting tulang yang ada ya. Lagu lain?
1: Apanya tulang? Lagu ku tulang.
0: Kalau aku sih sarannya lagu itu lagu alah aku lupa itu si
1: apa itu?
0: Lady Rara yang terbaru.
1: Oh iya. Membilangkan itu lagu lagi.
0: Membilangkan.
1: Iya, membilangkan itu lagu tadi. Lupa aku gara-gara ada orang di belakang
0: itu. Oke, dah. Silakan. Iya, silakan.
1: Udah ya?
0: Iya.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Nanti kalau apa aku gak mau aku nyapa baru tambah. Nanti dan siapa-siapanya aku
0: dengar itu baru tambah
1: nenek wirlang aku siapa ingatnya.
0: Oh mau sholat kalaki nih kan?
1: Hah?
0: Sholat kalaki?
1: Oh hal nasi depan dua.
0: Oke dah
1: pokoknya lah di ruang rindu pun tidak mau orang tuh menyapa.

0: dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, ada Kalista. Oke, di belakang Kalista masih kami nantikan 0631225 06. Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Masih kami nantikan 0631225 06. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya.
3: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang kembali, dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, halo.
2: Siang kembali, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ringo-Ringo di Holbu.
1: Ringo-Ringo di Holbung, Bang Ringo-Ringo di Holbung. Silakan Bang Ringo-Ringo, lagu apa kita?
2: Dengan Ringo-Ringo di Holbu. Ringo-Ringo di Holbung, Bang Ringo-Ringo di Holbung. Silakan Bang Ringo-Ringo, lagu apa kita?
3: Lagunya Bang.
1: Iya.
3: Serigala berbulu domba.
1: Serigala berbulu domba. Lagunya buat siapa?
2: Ringo-Ringo, lagu apa kita? Lagunya Bang. Iya. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Lagunya buat siapa?
3: Buat Koproma. Buat semua yang sudah naik atau yang belum naik.
1: Baik, baik Bang Ringo Ringo.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Iya, nih minta maaf nih untuk Bang Ringo Ringo, komunikasi kita agak ada gangguan ya. Kenapa dikatakan gangguan? Iya, suaranya jadi delay ya. Coba Bang Ringo Ringo dengarnya jangan dari RRI Play, tapi langsung dari pesawat radio. Oke, langsung dari radio atau jangan dari internet atau juga dari handphone juga bisa kedengaran itu ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Eko Manalu.
1: Bang Eko Manalu, di mana Bang Eko?
0: Di Parmonangan.
1: Parmonangan. Silakan Bang Eko, lagu apa kita?
0: Sudah masuk Oppo.
1: Siapa? Putus-putus suaranya.
0: Sudah masuk Opung Roma.
1: Opung Roma sudah.
0: Oh, oke lah.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa ya? Selvia.
1: Siapa?
0: Selvia.
1: Selvia. Siapa yang nyanyikan?
0: Ya.
1: Yang nyanyikan siapa itu?
0: Yang nyanyikan Abang Johnny.
1: Siapa?
0: Abang Johnny.
1: Abang Johnny. Belum punya lagunya. Lagu lain Pak Eko, jangan lagu yang itu, lagu lain lagi. Oke. Okay. Lagu lain Pak Eko, lagu lain.
0: Oh, lagu lain ya.
1: Iya. Putus-putus suaranya, lagu apa?
0: Ini Rindu.
1: Ini Rindu.
0: Ya.
1: Oke, sebelum aku tahu, yang begitu kan?
0: Ya.
1: Oke, siap. Lagunya buat siapa ini Pak Eko?
0: Lagunya buat Talitha, Roma, ada juga Mariati, ada juga Manugra.
1: Iya.
0: Salam juga buat semua pendengar. Banyak Bang Joni. Sampai tuntas ya.
1: Terima kasih.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik, ada 3 lagu yang dipilih. Yang pertama Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Kemudian Eri Susan, Serigala Berbulu Domba. Pak Ringo Ringo, tadi lupa kita bertanya yang nyanyikan siapa, tapi gak apa-apa. Bang Joni pilih yang dari Evita dari Eri Susan aja ya, Serigala Berbulu Dombanya. Kemudian ada Farid Harja featuring Lucky Reza, Ini Rindu. 3 lagu ini kita hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Yang belum sempat ikutan, ini lagu juga terbingkis untuk Anda. Lady Rara, Anggap Aku Tiada.
4: Duit.
1: Lah malah duit. Nyari-nyariin duit mulu ya. Oke dah, ini dia lagunya Lady Rara.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Pro Dangdut kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita jalan tepat pukul 15. Pukul 15 nanti kita akan hadir di sesi acara Kentongan dengan judul Suami Responsi pada Bini dalam melakukan pemeriksaan IVA test atau Surabi IVA. Nanti kita akan bahas selengkapnya bersama ibu-ibu dari PKK Kota Sibolga dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Nanti akan hadir untuk Anda pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat menantikan.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.
1: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: 跟动。Program Mitigasi Bencana.
1: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali program 1RRI Sibolga hadir untuk sore hari ini di sesi acara Kentongan. Dan seperti biasa pendengar, di Kentongan kita akan mengetengahkan topik-topik bahasan yang memberi manfaat tersendiri bagi pendengar kita. Dan untuk sore ini kita hadir di sesi Kentongan dengan judul Suami Responsif Pada Bini Dalam Melakukan Pemeriksaan IVA ataupun IVA Test Surabi IVA. Dan mungkin ada pendengar yang masih terdengar asing dengan topik kita ini, tentu kita akan bahas lebih jauh sampai dengan pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk membahas topik kita ini pendengar, kita sudah hadir bersama ibu-ibu yang luar biasa yang sudah ada bersama kita, seperti halnya dari Ketua Pokja 4 PKK Kota Sibolga, yakni ada Ibu Sri Wahyuni. Selamat sore Ibu Sri. Baik Bu, lebih akrab dipanggil Ibu Sri atau Ibu Ayu nih?
2: Ibu Sri aja.
1: Baik, dari Ketua Pokja 4 PKK Kota Sibolga nih ya. Bu ya. Oke, baik. Kalau dikatakan Ketua Pokja itu ketua apa sih sebenarnya, Bu?
2: Ketua Kelompok Kerja.
1: Kelompok kerja empat
2: yang membidangi kesehatan PKK tingkat kota.
1: Tingkat kota, oh, ya, Bu. Ya, baik. Ibu Sri Wahyuni. Baik. Selain Ibu Sri Wahyuni juga ada Ibu Putri Aulia Barianto Lubis selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sibolga Sambas. Ibu Putri, selamat siang.
3: Siang.
1: Udah sore ya?
3: Sore ya.
1: Dia benar. Sehat kabar Ibu? Sehat kabar, Bu?
3: Sehat,
1: baik. Oke, Bu Putri, sebelum kita bahas materi kita, singkat dulu Bu Putri, sejauh ini seperti apa perkembangan PKK di daerah Sibolga Sambas ini, Bu? Perkembangannya?
3: Perkembangan PKK sejauh ini di Kecamatan Sibolga Sambas itu sangat baik, apalagi di kegiatan pemeriksaan IVA Test ini. Kita sangat gencarnya mengajak wanita usia subur untuk pemeriksaan IVA Test.
1: Wanita usia subur itu dari usia berapa ke usia berapa tuh, Bu?
3: 30 sampai 49 tahun.
1: Iya. Tahun. Baik. Makasih info singkatnya Ibu Putri. Selain itu ada juga subkoordinator P2 PTM Dinas Kesehatan Kota Sibolga, ada Ibu Neni Sumanti. Selamat sore, Ibu.
4: Sore.
1: Bu Neni.
4: Ya.
1: P2 PTM itu apa?
4: Oh, P2 PTM itu dia program dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti kanker serviks, inilah dia IVA Test.
1: Oke. Baik, sepertinya sudah banyak info-info singkat yang kita terima dari ibu-ibu yang luar biasa hari ini berbicara tentang suami responsif pada bini dalam melakukan pemeriksaan IVA Test Surabi IVA. Dan seiring topik ini pendengar, kita juga akan bahas lebih jauh hal-hal yang menjadi poin kita. Dan kali ini mungkin mengawali pertanyaan kita ini ibu-ibu, sebelum kita bertanya mungkin ada hal yang mau disampaikan, ada materi kah yang akan dijelaskan pada pendengar kita?
2: Siapa dulu?
1: Ibu aja dulu ya, silakan Bu.
2: Terkait dengan pelaksanaan IVA Test, mungkin sama-sama kita ketahui ya Pak, bahwa ini adalah untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendeteksi dini dan mencegah kematian yang disebabkan oleh kanker, kanker leher rahim. Kemudian ada juga tambahannya sadari untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh kanker payudara. Nah, jadi sama-sama kita ketahui untuk wanita, perempuan yang ada di Indonesia, penyebab kematian tertinggi itu disebabkan karena kanker leher rahim dan kanker payudara. Makanya kenapa ini oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah pusat, ini dijadikan program prioritas upaya untuk mendeteksi dini. Nah, jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat kita atasi, kita obati, dan kematian yang disebabkan oleh kanker leher rahim ini bisa kita tekan atau kita turunkan.
1: Dicegah lebih awal, Bu, ya. Baik. Dan ini penyebab kematian tertinggi begitu, Bu, ya?
2: Iya. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
1: Wow.
2: Pada perempuan.
1: Pada perempuan. Iya, benar-benar.
4: Karena ini yang selalu dialami oleh perempuan.
1: Oh, benar-benar ya. Baik. Kalau dari Ibu Sri begitu tadi yang disampaikan. Kalau dari Ibu Putri ada yang mau disampaikan, Bu, sebelum kita bahas pertanyaan lebih jauh?
3: Baik, siap. Inilah ada program pemerintah ini sangat baik untuk pemeriksaan IVA Test. Ini pemeriksaan IVA Test ini adalah deteksi dini pada perempuan untuk pemeriksaan kanker, deteksi dini kanker leher rahim itu tadi.
1: Baik.
3: Jadi kepada wanita-wanita usia subur jangan terlewatkan lah ini menurut saya, karena program pemerintah ini sangat-sangat baik dan pemeriksaan IVATES ini sangatlah murah, cepat dan tepat dan tidak mengalami rasa sakit.
1: Bu Putri, ini programnya udah lama atau baru ya?
3: Sebenarnya sudah programnya lama.
1: Sudah lama sekali.
3: Iya.
1: Tapi mungkin masyarakat kurang.
3: Iya. Tapi dulu namanya kalau nggak salah ya Bu ya, namanya Pap Smear.
2: Iya,
3: Pap Smear. Tapi iya. Karena Pap Smear ini istilahnya pemeriksaannya lama.
1: Iya.
3: Bakalan kita kirim lagi ke laboratorium, datang lagi pemeriksaan. Ini sudah dikombin dan disederhanakan menjadi pemeriksaan IVATES yang cepat, tepat dan akurat.
1: Oke, sebentuk Pap Smear tapi ini lebih detail,
4: iya,
1: lebih
4: langsung banyak. Langsung dapat hasilnya.
3: Iya.
1: Baik, itu dari Bu Putri ya.
3: Iya.
1: Dari Bu Neni, ada hal yang mau disampaikan sebelum kita mulai pertanyaan Bu Neni?
4: Baik, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sri dan Bu Putri bahwa mari kita kami mengajak wanita usia subur yang sudah aktif melakukan hubungan seksual untuk melakukan pemeriksaan IVATES, sama seperti disampaikan tadi. Jadi IVATES ini dia tujuannya adalah untuk deteksi dini dari kanker serviks, di mana kanker serviks ini lebih banyak diderita oleh wanita usia subur ataupun wanita, karena dia gejalanya itu tidak bisa diketahui. Dia mungkin pada saat sudah berapa tahun, sudah usia sudah mulai imunnya sudah menurun, baru mungkin bisa terdeteksi dari adanya kanker serviks itu. Karena kanker serviks itu tidak terlihat, mungkin orangnya sehat, tapi kita tidak tahu rupanya ada keluhan pada organ reproduksinya. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan IVATES untuk deteksi dini kanker serviks.
3: Karena baik, masa inkubasinya itu lama Pak,
1: 5 masa
3: tahun
1: inkubasinya
3: sampai 25 tahun.
1: Wow.
4: Iya.
1: Berarti nggak langsung kelihatan?
3: Enggak,
1: ya.
3: Iya.
1: Perlahan tapi membunuh.
4: Tapi pasti gitu. Saat daya tahun tubuh kita sudah menurun, iya, sudah mulai tua, di situ kelihatan.
1: Yes. Baik, Ibu, nih kita kan pasti ngobrolnya nih rada-rada ke jurusan IPA,
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi,
2: biologi.
1: Butuh kematangan untuk mendengarkan juga dia. Yes. Jadi pendengar kita, kalau kita obrolnya rada-rada menyentuh bagian yang mungkin tubuh agak lebih diambil sisi positifnya Ibu ya.
4: Iya.
1: Baik, Bu Neni, sebelum kita beralih lebih jauh lagi, tadi kan ini menjadi penyebab kematian terbanyak ya,
4: iya,
1: untuk wanita gitu. Sebenarnya di bagian tubuh, di bagian mana dia paling diserang sehingga berdampak pada kematian?
4: Iya, baik, ini kan dia namanya kanker serviks ya.
1: Iya.
4: Karena dia IVATES ini dia untuk deteksi dini kanker pada leher rahim. Berarti dia menyerang bagian reproduksi kita. Bagian iya, reproduksi.
1: Oh, gitu. Berarti bukan ke bagian lambung atau
4: tidak, reproduksinya, rahim pada ya, wanitanya.
1: Okay.
4: Makanya dia kebanyakan pada wanita.
1: Baik.
2: Jadi mungkin sedikit menambahkan ya, Pak, kenapa dia menjadi penyebab kematian tertinggi itu biasanya karena ketahuan setelah di stadium 3-4 stadium lanjut. Kenapa juga kok ketahuannya setelah stadium lanjut? Yang pertama mungkin budaya malu ya, masih ada budaya malu karena ini di sini ya Pak, di rahim
4: bagian bawah. Rasanya tabu,
2: laki-laki kan nggak punya rahim
1: lah. Iya, benar ya.
2: Jadi itu tadi, jadi masih ada perasaan malu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dianggap hal yang
4: tabu,
2: wajar, maksudnya mungkin ada keluhan-keluhan.
1: Alas sakit biasa itu.
4: Iya,
1: gitu.
2: Contoh misalnya keputihan, gitu kan, keputihan, gatal, sakit pada saat berhubungan seksual itu, udahlah nggak apa-apa, mungkin sakit, mungkin kecapean seperti itu. Jadi masih melakukan pengobatan, ya udah beli di apotik tradisional seperti itu. Padahal kalau seperti itu kan kita obati di luarnya, tidak di dalamnya seperti itu. Jadi budaya malu, kemudian tadi masih dianggap sepele. Tiba-tiba ketika sudah agak parah ya, pendarahan apa segala macamnya, ketahuannya udah stadium lanjut, makanya
1: nyaris terlambat ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, ibu-ibu yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di sini, pendengar, ada Ibu Sri, Ibu Putri dan juga Ibu Neni. Saya akan ajukan pertanyaan dulu Bu Neni dan juga Bu Putri dan Bu Sri. Ya. Apa yang dimaksud dengan program Surabi IVA? Seperti apa ini? Siapa yang bisa jawab ini?
4: Programnya Bu Putri.
1: Bu Putri.
3: Iya, siap. Ini program dari Kecamatan Sibolga Sambas Pak, dari PKK-nya.
1: Khusus Sambas. Wow.
3: Tapi bisa kita tingkatkan nanti ke tingkat kota juga.
1: Oke, lanjut Bu.
3: Ini program Surabi ini adalah program untuk kepada suami-suami agar responsif akan kesehatan si istrinya tadi, terutama kesehatan reproduksinya si istri. Jadi di sini programnya dari Surabi ini adalah dukungan seorang suami kepada istrinya.
1: Okay.
3: Baik itu secara materi, baik itu secara emosional, baik itu secara kesehatan, untuk mendukung kesehatan si istrinya tadi.
1: Nyari suami siaga?
3: Cari suami siaga, bukan hanya untuk ibu
4: melahirkan,
3: melahirkan atau ibu hamil, tapi di sini khusus untuk kesehatan reproduksi istrinya.
1: Oke, Surabi.
3: Surabi.
4: Surabi.
1: Saya penasaran, Surabi ini kan bukan
4: makanan ya?
1: Makanan itu dia.
3: Tapi nggak pakai kuah ini. Gitu
1: ya. Surabi. Jadi ini seperti nama singkatnya, ibu ya.
3: Iya, nama singkatnya.
1: Yang jadi penasaran kita juga, mengapa keterlibatan suami dianggap sangat penting dalam upaya pencegahan kanker serviks ini, bu? Padahal kan yang mengalami istri, gitu. Yeah. Kenapa peran suami dikatakan penting?
3: Di sini kan peran suami haruslah penting untuk mendukung kesehatan istri itu tadi, Pak.
1: Seperti apa, Bu?
3: Seperti ini, dukungan emosional kepada istri. Apabila istri sakit, semua kan pasti terlantar di keluarga. Jadi itu tadi, perlunya dukungan suami kepada istrinya melaksanakan pemeriksaan IVATES ini. Seperti dukungan suami mengantarkan istri untuk melakukan pemeriksaan IVATES. Yang pertama, yang kedua, sama-sama berbagi informasi apa sebenarnya pemeriksaan IVATES itu.
1: Oke. Nah,
3: jadi, dan ketiga, dukungan suami supaya istri-istri ini tadi tidak enggan dan tidak malu untuk melakukan pemeriksaan IVATES di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lainnya.
1: Berarti komunikasi harus dijaga, Bu, ya?
3: Harus dijaga, iya.
1: Oke, jadi kalau ada istri yang mengeluhkan sesuatu, suaminya harus siap,
3: harus siap,
1: ya?
3: Harus siap-siaga, Pak.
1: Jadi kalau ada suami yang bilang gini, berandai-andai ya, bagian dari jokes juga ini, Teh. Mental banget, punang, sakit, dah mama itu hanya ala, itu gimana itu, Pak?
3: Makanya itu tadi, kita berbagi informasi juga kepada suami. Sebenarnya apa itu pemeriksaan IVATES itu dan apa itu deteksi dini kanker leher rahim.
1: Berarti suami juga harus welcome, ya?
3: Harus welcome.
1: Baik,
3: itulah
1: baik.
3: Program kita di Kecamatan Sibolga Sambas, agar suami-suami respon kepada istri. Kesehatan istri adalah yang paling utama untuk kesehatan keluarga.
1: Wow, ini Sambas ini kayaknya berbeda ya, punya sesuatu ini. Baik, Ibu, kalau ditanya nih, bagaimana kondisi kesadaran masyarakat, khususnya pasangan suami istri, terhadap pentingnya pemeriksaan IVATES saat ini?
3: Pada saat ini, khususnya ya Pak ya, di Kecamatan Sibolga Sambas yang mulai kami gencar-gencarnya, mulai istilahnya sadar lah, banyak yang sudah sadar dan banyak masyarakat yang sudah tahu, karena kita juga merambat ke kelompok-kelompok masyarakat, kegiatan masyarakat seperti PKH, kita sudah masuk, ke dapur SPPG juga kita masuk untuk menginformasikan apa itu deteksi dini, pemeriksaan IVATES dan SADANIS juga.
1: Respon mereka seperti apa, Bu?
3: Alhamdulillah sampai sekarang ini baik, Pak. Makanya dari pemeriksaan dari Januari sampai Juli, itu kita sudah ada pemeriksaan sampai 165 wanita usia subur sudah datang.
1: Wow, itu kesadaran dari diri sendiri atau dijemput bola, Bu?
3: Ada yang belum sadar juga, ada yang dijemput juga, dan ada memang kesadaran sendiri.
1: Ragam, Bu, ya?
3: Iya, beragam.
1: Wow, luar biasa.
3: Tapi kita memang melalui PKK Kecamatan Sibolga Sambas di Pokja 4 itu rutin mendata wanita-wanita usia subur di Kecamatan Sibolga Sambas, rutin. Masuk juga kita ke kelompok dasar Wisma, berapa orang gitu. Yang usia subur yang 30-49 tahun.
1: Baik, Bu Putri. Dikarenakan mungkin waktu kita juga yang sedikit terbatas, kita langsung lempar dulu mungkin siap. Pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan IVATES ini, Bu. Kalau berbicara tentang IVATES, saya ngobrol dengan siapa nih?
2: Boleh.
1: Sama aja sih, Pak. Luar biasa nih. Sebenarnya apa itu pemeriksaan IVATES dan bagaimana prosedurnya ini, Bu?
2: Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Neni. Jadi pemeriksaan IVATES ini, IVA itu inspeksi visual asam asetat. Nah, jadi dia prosedurnya datang ke fasilitas kesehatan, kemudian nanti membuka itunya
4: bagian organ
2: reproduksinya, kewanitaannya, kemudian nanti akan dioleskan. Nah, akan dioleskan asam asetat ini ke dalam
3: mulut rahimnya
2: untuk melihat apakah ada perubahan warna atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada perubahan warna, nanti akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan berikutnya, itu pap smear tingkat yang lebih tinggi, karena akan dikirim ke laboratorium. Nah, jadi cuman kalau sudah ada perubahan warna, itu kita patut curiga memang sudah ada mengarah ke kanker leher rahim.
1: Oke, baik, Ibu. Sebelum kita lanjut pertanyaan, kita dengarkan dulu yang berikut, Ibu, ya.
2: Oh, iya,
1: tetap siap bersama kita di Pro 1 RRI Sibolga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sore hari ini kita masih di kantongan dan masih banyak berbicara seputar IFATE, khususnya Surabi IFA. Dan kita masih bersama Ibu Sri, Ibu Putri, dan juga Ibu Neni. Kali ini mungkin saya masih sambung pertanyaan yang tadi, Bu Sri, berbicara tentang sebenarnya itu pemeriksaan IFATE seperti apa prosedurnya, itu sudah dijelaskan. Yang berikutnya, siapa saja yang dianjurkan menjalani pemeriksaan IFATE ini, Bu Sri?
2: Yang pasti wanita usia subur tadi, tentu kita kelompokkan berdasarkan kelompok umur 30 sampai dengan 49 tahun. Sebenarnya memang dia diutamakan sebenarnya yang sudah aktif melakukan hubungan seksual.
3: Jadi memang sudah menikah.
2: Iya. Jadi memang tapi fenomena saat ini kan banyak juga yang ya belum menikah tapi sudah aktif secara seksual gitu kan. Tetap harus ini juga ya memperhatikan IFATES inilah untuk melakukan pemeriksaan IFATES.
1: Oke, baik. Seberapa sering seorang perempuan sebaiknya melakukan IFATES?
3: Kalau seringnya dia baik itu kan tergantung dari IFATES ini kan dia diperiksa dengan deteksi dini dari pakai SMA SETA berdasarkan dari hasilnya seharusnya minimal 1 tahun sekali.
1: Iya,
3: kalau dia hasilnya negatif dia 3-5 tahun lagi baru periksa. Tapi kalau dia positif baru kita rujuk dia ke dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya. Tapi kalau dia negatif 3 tahun atau 5 tahun lagi, enggak mesti ini dia.
1: Oke, baik Ibu. Tapi kan seperti yang dijelaskan sama Ibu Sri tadi, dari sistem prosedurnya tadi, mungkin itu kalau digambarkan dari secara fantasi, sepertinya mengerikan begitu ya.
3: Iya, benar-benar.
1: Iya, banyak yang anggap, mak serem kali gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah pemeriksaan IFATES ini aman, cepat, dan apakah menimbulkan rasa sakit?
4: Sakit jawab.
1: Iya.
4: Itu tadi yang saya bilang, pemeriksaan IFATES ini adalah cepat, akurat, dan aman, tidak menimbulkan rasa sakit apapun. Kalau dikira-kira lebih sakit melahirkan kali Pak.
1: Begitu ya?
4: Karena IFA ini hanya seperti pemeriksaan pengolesannya dia Pak di mulut rahim itu tadi, pengolesan dari asam asetat, tadi.
1: Kalau diibaratkan ini mulut kerongkongan nih Bu, di bagian mana yang dioles sih berarti?
3: Tenggorokan lah.
4: Pangkal mulut.
3: Pangkal tenggorokan
1: ini. Oh, di pangkal mulut ya.
2: Kayak kita tes COVID dulu Pak.
3: Di swab.
2: Seperti itulah pakai kapas. Kapas, dibalut kapas.
4: Iya.
2: Enggak besar kok memang.
1: Jadi ibunya gak usah takut ya gitu.
3: Enggak, jangan.
4: Karena memang tidak sakit ya Pak. Dan hasilnya
2: gak terasa pun.
4: Dan hasilnya 2 menit sudah selesai nampak di hasilnya. Karena memang dia pemeriksaan pandang.
1: Oke.
4: Namanya IFATES ini kan inspeksi visual asetat namanya.
1: Baik, pemeriksaan pandang Ibu gitu ya.
4: Iya.
1: Ibu kita lari lagi ini berbicara tentang suami.
4: Iya.
1: Ini kita bahas tentang peran suami. Mengapa dukungan suami bisa menjadi faktor penentu keberhasilan istri melakukan IFATES?
4: Karena di makanya keberhasilan IFATES itu tadi ada tadi dari dukungan emosional. Dukungan emosional ini bisa mengajak istri, ayo kita periksa deteksi dini kanker leher rahim. Itu dia tadi dukungan emosional. Jangan takut, jangan merasa sakit, ayo. Terus satu lagi bisa dukungannya, ayo saya antar kamu begitu. Terus sama-sama si suami dan istri sama-sama bisa mengambil keputusan dan berbagi informasi itu tadi. Apa keuntungan dari IFATES, gejala-gejala dari kanker leher rahim ini tadi. Jadi bisa berbagi informasi dengan suami.
2: Mungkin untuk tambahan juga Pak yang pasti kan ketika organ reproduksi kita sudah terawat, terjaga, pasti akan menambah keharmonisan rumah tangga. Jadi harapannya kan suami ini tidak hanya tahu yang mengapakan istrinya aja gitu, tapi sama-sama
3: tapi
2: kita rawat
3: kan, kesehatan reproduksi luar,
2: begini gitu kan. Nah jadi artinya ikut andil dalam merawat aset
3: organ reproduksi,
4: aset yang berharga ini.
1: Iya benar. Ini kami juga mungkin para kaum pria terhadap kaum wanita kan sedikit banyaknya ada bagian yang tidak kami pahami. Nah kalau kami kaum pria bertanya ke kaum wanita nih Bu, bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan seorang istri dari suaminya, khususnya di topik bahasan kita saat ini?
4: itulah bentuk dukungannya tadi,
3: menemani
4: si istri itu untuk pemeriksaan IPA-tes ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Terus satu lagi, kalau seumpamanya dia sudah mendapatkan informasi gejala-gejala kanker leher rahim ini, deteksi dini ini tadi, itu dia bakalan takut melakukan yang namanya tidak setia pada pasangan. Itu adalah salah satu penyebab kankernya, itu pemicunya.
1: Saya potong dulu, Ibu. Kenapa harus ditemen nih? Bukannya kalau biasa kan gini, ibu yang melahirkan ditemani, cek. Ini tes ini kan harus ditemani gitu.
3: Ya, itu kan mendukung emosionalnya. Iya. Mungkin kan dengan ditemanin dia merasa aturan dia enggak takut, jadi karena ditemani suami
2: malu ambo bang oge gitu kan. Enggak usah malu, Mak, yang penting sehat gitu kan.
1: Itu dukungan emosional ya. Bukan karena kondisinya yang parah, bukan ya.
3: Karena kan bukan berarti dia IPA-tes dia sudah parah, tidak.
1: Iya.
3: Istilahnya kan dia takut, oh aku takut dengan seperti ini, tapi ditemani suami ya. Jadi hilang rasa takutnya gitu.
1: Romantisan yang ada ya. Baik, Ibu, kita lari lagi nih, kita geser sedikit berbicara tentang kanker serviks ini, Bu. Kanker serviks ini masih menjadi ancaman bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Yeah. Kenapa, Ibu?
4: Karena memang kanker leher rahim ini adalah kanker yang sering menyerang para perempuan.
3: Pada perempuan. Mm-hmm. Dan dia gejalanya itu jarang diketahui. Tidak terdeteksi.
2: Kemudian semakin berkembangnya zaman, faktor risikonya semakin meningkat. Satu, perempuan yang merokok, kemudian perempuan yang bergonta-ganti pasangan, gitu kan. Tapi kalau perempuan pun jarang, tapi pasangannya pun bergonta-ganti pasangan, merupakan faktor risiko juga bagi si perempuan. Kemudian menikah terlalu muda. Kita lihat mungkin banyak sekarang kan yang masuk ke dinas kesehatan aja ada yang usianya di bawah
4: 17 tahun sudah menikah.
2: Ada di bawah 19 tahun. Artinya tidak hanya menikah ya sebenarnya, Pak, tapi kita dalam tanda kutip aktif secara seksual. Nah, udah banyak kan yang di bawah usia 20 tahun lah, padahal pada saat itu organ-organ reproduksinya
4: belum siap dibuahi seperti itu.
2: Kemudian anak, tidak punya anak berisiko. Punya anak banyak juga berisiko. Kemudian merokok kan ini kita lihat ya, fenomena vape kan. Jadi ini juga udah banyak saya lihat anak-anak SMP bahkan sudah banyak menggunakan vape. Faktor risiko juga
1: vape berpengaruh juga ke
3: vape itu kan risiko. Sama dengan rokok
2: jadi,
3: juga
2: itu kemudian apalagi faktor risikonya ya dari sisi makanan lah, kebersihan organ intim mungkin punya organ itu tadi, Pak. Biasanya kan kita punya keluhan di organ intim itu tidak kita obati dengan tuntas. Jadi hanya luarnya aja. Misalnya itu tadi keputihan gitu kan. Jadi hanya beli sabun cuci, sabun pembersih, udah dianggap selesai, udah sembuh. Padahal kan dalamnya kan belum tentu.
1: Tidak sesederhana itu ya.
2: Jadi dengan fenomena mungkin tidak hanya kanker leher rahim ya, Pak, tapi penyakit-penyakit menular yang lain pun juga seperti itu. Semakin kemari tren itu semakin meningkat. Itu tadi karena faktor risikonya pun semakin meningkat.
1: Baik, Ibu, kan ada beberapa penyakit yang mungkin bagi telinga masyarakat ini obatnya nggak ada ibaratnya gitu. Jadi pertanyaan Ibu, apakah kanker serviks dapat dicegah jika terdeteksi sejak dini?
3: Bisa mendapatkan dari vaksinasi HPV, vaksinasi dia. Tapi kalau memang dia hasilnya negatif dari pemeriksaan IPA-tes atau pap smear tadi, jadi bisa vaksin HPV ya dia.
2: Jadi ini, Pak, tambahan juga kenapa itu tadi program apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan ini, salah satunya adalah pemberian vaksin HPV. Ini dilakukan kepada siapa? Kepada ada anak-anak kita, peserta didik kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, kenapa tidak dilakukan, diberikan pada kita-kita yang udah tua nih, misalnya kita ini udah menikah ya gitu kan. Karena memang faktor risiko kita sudah lebih besar bila dibandingkan dengan yang anak-anak SD. Jadi itulah upaya pemerintah tidak hanya 1 tahun 2 tahunnya, tapi 5, 10, 15 tahun ke depan untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker leher rahim ini. Jadi, jadi yang punya anak, Bu, Bapak dan Ibu pendengar setia Radio RRI Pro 1 ini, maksudnya itu jangan menolak anaknya ketika akan divaksinasi HPV. Jadi manfaatnya tidak sekarang, tapi nanti 5, 10, 15 tahun yang akan datang.
1: Dari usia berapa tadi terima vaksinnya?
2: Kelas 5.
3: Kelas 5 SD.
1: Sudah diberikan ya?
3: Sudah.
1: Oke, ketika itu diberikan vaksinnya, dampak apa yang terjadi selepas diberikan?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada efek yang terjadi, enggak ada ya? Oke, yang ada malah kedepannya lebih terjamin.
4: Iya.
1: Baik.
2: Itu mahal loh Pak.
3: Iya.
2: Jadi yang
4: vaksinnya mahal.
3: Vaksinnya 1,5 juta ya satu.
2: Iya, satu kali.
3: Satu kali suntik.
1: Saya potong dulu Ibu. Mahal 1 juta.
4: Setengah.
3: Iya, satu kali suntik.
4: Sekali suntik.
1: Dan oleh pemerintah itu
2: diberikan gratis.
3: Tetapi untuk anak kelas 5 SD.
1: Untuk kelas 5 SD.
3: Iya. Tapi kalau yang
2: dua dosis lah dia ya. Kelas 5, kemudian dosis selanjutnya nanti di kelas 6.
1: Artinya sejak dari kelas 4 SD sudah boleh dicanang-cangkan, direncanakan ya. Jangan sampai kalau terlewat Bu, ternyata udah kelas 6 SD dia gimana tuh?
2: Enggak tahu ya, tapi kita juga punya program kejar namanya. Cuman ini tergantung ketersediaan vaksin dan programnya dari Kementerian Kesehatan.
1: Kenapa harus kelas 5 SD, Bu? Kenapa enggak kelas 4 atau kelas SMP mungkin?
2: Yang pasti itu kan sudah melalui kajian ya, kajian profesor-profesor kesehatan.
1: Benar.
2: Ya, yang utamanya adalah itu melihat dampaknya ke depannya. Jadi dampak lebih efektifnya itu diberikan pada usia usia 5, kelas 5 dan kelas 6 itu umur berapa ya?
3: 10 sampai 11 tahun.
2: Jadi lebih efektif diberikan pada usia
3: menstruasi dia.
1: Oke, baik. Kalau di kota Sibolga nih, Bu, korban dari penyakit ini seperti apa sih?
2: Berapa ya, Nen, ya, kasus kita
1: sudah
2: ya?

0: kanker itu penyakit orang kaya ya. Nah, jadi kalau sekarang
1: penyakit kanker, orang kaya dulunya.
0: Kanker tenggorokan, kanker ini, yes. Kanker lambung, kanker usus sudah banyak sekali.
2: Pembahasan terakhir Bu oleh para mungkin para ahli lah orang yang kita anggap di bidang ini ya gitu. Sebenarnya perkankeran ini semakin banyak sekarang itu dikarenakan apa di tengah-tengah masyarakat?
1: Pola hidup.
2: Pola hidup yang seperti apa itu Bu?
1: Pola hidup yang mengesampingkan kesehatan, terutama di pola makan, pola tidur, pola istirahat.
2: Oke, sedikit Bu, pola makan apakah ini berhubungan dengan makanan kimia atau
3: bisa jadi. Makanan junk food yang siap saji. Sekarang kan minum, apalagi sekarang kan orang lebih banyak makanan yang siap saji ya.
2: Iya benar.
0: Itu junk food ya Pak, karena dia Pak cakap. Makanan sampah sebenarnya. Dia tinggi kalori tapi
3: tidak ada zat gizi yang diserap di dalam.
2: Berarti nikmat di mulut aja ya. Tapi di dalam dia jadi penyerang.
1: Luar biasa. Kemudian penyakit, Pak.
0: Kemudian penggunaan ini juga pasti berpengaruh gitu kan. Bahan-bahan kimia, kemudian hormon pada makanan yang kita makan, ayam potong. Ada juga ini perubahan siklus menstruasi pada anak-anak SD umur kecil-kecil udah cepat menstruasi. Nah, pengaruh ini juga dari makanan bisa jadi.
2: Oke, baik. Ibu kita beralih dulu ke mungkin kebiasaan masyarakat. Kendala apa yang paling sering ditemukan di masyarakat sehingga perempuan enggan melakukan IVA test? Apa yang biasa terjadi?
1: Itu kendala yang saya temukan pada saat pendataan di Kecamatan Simbolga Sambas itu adalah rasa malu dan enggan dianya.
3: Mereka malu. Dibuka
1: cawan nawar malulah. Jadi itu tadi peran kami dari PKK Kecamatan Simbolga Sambas mendukung dan menghayu-hayukan, ayo pemeriksaan IVA test, ayo deteksi dini kanker leher rahim.
2: Malu versus kesehatan ya.
3: Iya.
2: Benar.
3: Masih banyak yang lebih mengedepankan rasa malu atau rasa segan. Padahal sesama ini kan sama perempuan.
1: Sama perempuan yang diperiksa perempuan, yang meriksa perempuan, dokternya juga perempuan.
2: Iya. Jadi selain menghayu-hayukan Ibu, ada enggak mungkin program-program kedepannya yang membuat agar anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan reproduksi merupakan hal tabu ini supaya tidak menjadi tabu bagi mereka, ada nggak rencana-rencana kedepannya gitu?
1: Itulah rencana-rencana kita, seperti inovasi kita itu adalah Surabi. Terus satu lagi informasi IPA mengudara yang termasuk kita di RR ini sekarang. Jadi kami juga ada masuk ke warung-warung kopi juga. Itulah termasuk inovasi kami, ngopi bareng IVA namanya.
2: Ngopi bareng IVA?
1: Iya, maksudnya
2: bukannya ngopi itu bapak-bapak?
3: Iya, makanya kita masuk ke bapak-bapaknya. Obrolannya tentang IVA.
1: Obrolannya tentang IVA. Makanya si bapak-bapak ini nanti sudah selesai dari warung kopi membawa informasi kepada
3: istrinya.
1: Rupanya penting kalinya IVA itu, Mak. Ayo kita periksa, Mak. Kan gitu, seperti itu maksud kami. Itu.
2: Tapi kebayang ya, ibu-ibunya pergi ke warung kopi ngobrolin begini, pasti banyak yang tertawa ya.
3: Benar-benar.
2: Ibu-ibu datang materi apa sih? Gitu ya. Ibu, di menit-menit terakhir kita ini, kebersamaan kita ini, yang kita anggap ini sebagai pertanyaan-pertanyaan terakhir juga nih, Ibu. Apa pesan Ibu kepada para suami yang mungkin masih menganggap pemeriksaan IVA test ini bukan hal yang penting? Kepada para suami, apa pesannya ini?
1: Pesannya terutama kepada bapak-bapak, hayo bapak, sayangi istri Anda, sayangi keluarga Anda dengan cara responsif kepada istri untuk membawa istri berperiksa IVA test ke fasilitas kesehatan.
2: Oke, kalau ada istilah lagi bahasa hari-hari, mental mana? Allah, bawa kan sayur lah, hilangnya tobacco. Kalau gitu gimana, Bu?
1: Itu tadi Pak, kita kan yang namanya ke warung-warung kopi itu kan berbagi informasi. Informasi itu tadi apa yang apa gunanya kita deteksi dini kanker leher rahim itu tadi Pak. Jadi deteksi dini kanker leher rahim itu bisa dicegah dengan pemeriksaan IVA test. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat penanganan, dan semakin cepat dia terobati dan sembuh.
2: Baik. Di sesi akhir, Bu Sri, ada hal yang mau disampaikan Bu Sri kepada masyarakat kita?
0: Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Simbolga, masyarakat inilah ya, pendengar radio RRI Pro 1 Simbolga, terkhusus untuk masyarakat Kota Simbolga, mari, dan terkhusus lagi nih untuk bapak-bapak kita, untuk para suami, mari lebih peduli lah ya.

0: terhadap kesehatan istri-istri kita, karena itu tadi ibu adalah tiang negara, gitu kan. Kalau seorang istri ibu lumpuh sakit di rumah gitu kan, akan mempengaruhi produktivitas dari rumah tersebut. Kayaknya rumah itu terasa hampa, sunyi, suram gitu. Nah, jadi kita lebih peduli bahwasanya kesehatan istri itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri, tapi juga menjadi perhatian dan tanggung jawab dari suami.
1: Baik, dari Ibu Sri, dari Ibu Putri.
2: Saya menghimbau kepada bapak-bapak, suami, agar membawa istrinya memeriksakan pemeriksaan IVA test, khususnya di puskesmas, fasilitas kesehatan, dan khususnya di puskesmas Pelabuhan Sambas di wilayah Kecamatan Sibolga Sambas. Itu pemeriksaannya tidak lama, cepat dan akurat. Kepada ibu-ibu wanita usia subur juga, jangan merasa enggan dan malu. Mari bersama kita mendeteksi dini kanker leher rahim dan payudara dengan cara pemeriksaan IVA test dan Sadanis.
1: Baik, itu dari Ibu Putri. Ya. Kalau dari Bu Neni?
3: Oke, baik. Mari kita peduli bersama-sama dalam menjaga kesehatan kita sendiri, khususnya wanita usia subur, untuk mau melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test agar terhindar dari kanker serviks. Jadi pemeriksaan IVA test ini bisa dilakukan di 5 puskesmas gratis.
2: Gratis.
3: Tidak ada biaya. Jadi jangan malu atau merasa tabu ya untuk melakukan pemeriksaan IVA test.
1: Oke, baik. Ibu-ibu, pesan-pesan singkat terbaiknya sudah kita terima, tapi ada sesi akhir lagi. Mungkin perwakilan dari ibu-ibunya, apa harapannya ke depannya terkait kondisi yang terjadi saat ini, Ibu?
2: Harapannya khususnya kami di Kecamatan Sibolga Sambas, harapannya adalah bebaskan wanita Kecamatan Sibolga Sambas dari kanker leher rahim dan payudara dengan cara pemeriksaan IVA test dan Sadanis.
1: Oke, bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi atau mendaftar untuk pemeriksaan IVA test di fasilitas kesehatan terdekat, Bu? Ada syarat-syarat kah?
2: Syaratnya
3: BPJS, KTP.
2: BPJS atau KTP, bisa mendatangi 5 puskesmas tadi. Pemeriksaannya gratis, di setiap puskesmas ada.
1: Baik.
3: Tetapi syaratnya kalau mau ibu-ibu
2: iya,
3: mau melakukan
2: syaratnya.
3: IVA test itu syaratnya jangan tidak hamil, tidak lagi menstruasi, dan tidak melakukan hubungan seksual itu minimal
2: 1 kali 24
3: jam.
1: Oke, kalau enggak paham datang aja langsung
3: iya,
1: ya.
3: Iya, boleh. Kalau enggak paham boleh datang dulu ke puskesmas untuk mendapatkan informasi tentang IVA test.
1: Baik. Oke. Dan tidak terasa ibu-ibu, ini kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung waktu. Tentunya pendengar, kita juga menyampaikan terima kasih untuk para narasumber kita. Seperti halnya ada Ibu Sri Wahyuni, Ketua Pokja 4 PKK Kota Sibolga. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sibolga Sambas, Ibu Putri Aulia Barianto Lubis. Terima kasih Bu. Dan ada Subkoordinator P2 PTM Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Ibu Nini Sumanti. Terima kasih Bu, Ibu sudah hadir.
3: Iya, terima kasih.
1: Bu Nini kayaknya pernah juga hadir kemarin sebagai narasumber ya?
3: Iya, pernah.
1: Udah sering Bu
3: sering,
1: ya? Iya, kita juga tunggu Ibu Putri dan Ibu Sri sering-sering kemari Bu ya, berbagi informasi kesehatan.
3: Siap.
1: Oke, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk obrolan kentongan berbicara tentang suami responsif pada bini dalam melakukan pemeriksaan IVA test Surabi IVA. Dan akhir kata, saya Joni Sihombing beserta ibu-ibu menyampaikan terima kasih buat semuanya. Ibu, izin kita mengarah ke kamera menyampaikan salam Kota Sibolga, Horas dan Oi di sana ya.
3: Okay.
1: Baik, kami yang bertugas mengucapkan 3, 2, 1 Horas!
4: Oi di sana!
1: Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sore.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Selamat pagi, selamat sore. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, pemerintah kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di pasar Sibolga Nauli. Pasca kebakaran yang hebat melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari mengisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Tapanuli Tengah miliki potensi ekonomi biru. Laporan Abdul Jalil.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rokmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
2: Jadi saya betul sharing mengenai blue ekonomi, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue ekonomi fokus di 3 sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di 3 komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya harus dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan, Pak Bupati, yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya, dengan amenities, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Bupati gitu ya. Lalu accessibility ya, dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya dari Jakarta ke apa namanya?
3: Pinang Sore
2: ya. Saya kira kalau 3 sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang ketiga marine tourism pariwisata bahari ya. Lalu tadi konektivitas dan accessibility yang ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubah permainan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
1: Sebagai pembicara utama dalam Studium General STPK, Rokmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada 3 sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan 3 komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Dini Siahaan.
4: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut wali kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
5: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
4: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekitarnya yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Duka mendalam menyelimuti para pedagang di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 malam, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu berlangsung sangat cepat. Banyaknya material lapak dan barang dagangan yang terbuat dari bahan mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat berupaya menjinakkan amuk si jago merah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 pagi, petugas damkar terpantau masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di area gedung pasar Sibolga Nauli. Upaya ini terus dilakukan lantaran beberapa titik gedung terpantau masih mengeluarkan asap dan belum sepenuhnya padam. Akibat insiden ini, ratusan kios dan lapak pedagang di pasar Sibolga Nauli dilaporkan ludes terbakar tanpa sisa, berikut dengan seluruh barang dagangan di dalamnya.
7: Pengalaman kebakaran ini sudah ada dua kali yang kami rasakan di pasar Sibolga Nauli dulu sama yang ini. Kami berharap kenapa enggak berburu pada pengalaman yang kebakaran berapa tahun yang lalu.
8: Enggak ada. Sekarang lagi apa nih aktivitas yang dilakukan di lokasi ini?
7: Ya, mencari sisa-sisa barang-barang untuk ditangisi lah. Jadi tapi ditangisi. Kerugian kami ada 100 juta di sini.
8: Berapa kerugian?
7: 100 juta ada.
8: 100-an juta ya?
7: 100 juta ada. 100. Lebih. Bumbu-bumbu, rempah-rempah, merica, buah pala. Gak bilang kamu nangis, bagaimana enggak tahu kita.
6: Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara jumlah total kerugian material serta kepastian jumlah kios dan lapak pedagang yang hangus terbakar juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporannya disampaikan James Franciscus.
9: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Tabel Tengah, berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
10: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak, anak kami, Pak. Tidak bisa belajar, pembangunan yang awut-awutan, kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera Kodam menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian Pak, inilah kondisi keramiknya Pak. Kondisi keramik yang berbeda, dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini Pak ruangan kami Pak, yang belum dicat, masih hancur kondisinya Pak. Mohon perhatiannya Pak Kasat untuk memerintahkan kepada Kodam, kepada pemborong, sehingga anak kami Pak segera belajar Pak. Terima kasih Pak Kasat, semoga Bapak sehat selalu.
9: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandanauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
0: Pendengar, sementara memasuki tahun ajaran baru, Polres Sibolga mengintensifkan kegiatan Strong Point pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan James Franciscus.
11: Dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat pada pagi hari, personil Polres Sibolga melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas atau Strong Point pagi di sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Sibolga. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadistangga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin kepolisian guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sibolga, khususnya pada jam-jam sibuk masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah.
12: Mengerahkan personil di setiap simpang untuk melaksanakan Strong Point pagi. Jadi personil ini melakukan pengaturan lalu lintas, membantu masyarakat, dan juga menyeberangkan anak sekolah. Kegiatan ini tentunya untuk memperlancar aktivitas kegiatan masyarakat di pagi hari. Jadi harapan kami juga ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.
11: Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personil di lapangan. James melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka membina karakter dan mengasah kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam, Yayasan Jamil Solution menggelar Festival Anak Soleh di Masjid Al-Musanif Nurul Iman. Rizky menurunkan laporannya.
6: Dalam rangka membina karakter dan mengasah kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam, Yayasan Jamil Solution menggelar Festival Anak Soleh di Masjid Al-Musanif Nurul Iman, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada Minggu 12 Juli 2026. Festival yang dikhususkan bagi anak-anak setingkat SD MI sederajat ini menghadirkan berbagai ragam perlombaan religius, seperti lomba tartil, tahfiz Quran, hingga lomba azan. Puluhan peserta terpantau sangat antusias dan bersemangat mengikuti alur kompetisi sejak pagi hari. Kegiatan seru dan penuh nilai keagamaan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Zeptumori. Dalam sambutannya, Jamil menyampaikan bahwa acara ini dirancang sebagai wadah bagi anak-anak untuk menguji mentalitas, bertanding sekaligus memperdalam pemahaman agama. Jamil berharap festival ini dapat menjadi pemicu motivasi bagi anak-anak di Kota Sibolga untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran serta memiliki budi pekerti yang mulia. Menariknya, momentum pelaksanaan festival ini juga memiliki nilai emosional tersendiri bagi pendiri yayasan. Jamil mengungkapkan bahwa perhelatan Islami ini diselenggarakan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan ulang tahun pernikahannya yang jatuh pada tanggal 13 Juli.
13: Rangka mendoakan Haji Anif, orang tua dari Bang Musa Rajasya, anggota DPR RI dari Partai Golkar, sebagai almarhum ini yang membangun masjid ini. Dan yang kedua adalah dalam rangka mengingatkan generasi Islam menuntut masa depan yang cemerlang. Maka kami Yayasan Jamil Solution yang punya pembinaan tahfiz, amal beringin, kemudian TPP Al-Hatan, Al-Hadid, kemudian Nur Iman, kemudian Ar-Rahman, dan TPP-TPP lain. Hari ini kami melaksanakan kegiatan festival malam sore ini, yaitu taktik dan ajang kita perlombakan untuk anak-anak ini.
6: Melalui suksesnya gelaran Festival Anak Soleh ini, masyarakat sekitar berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda rutin demi mencetak generasi penerus yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah di Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, Argentina menyegel satu tiket semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss 3-1 di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
4: Argentina menyegel satu tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss 3-1 di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada Minggu pagi. Tiga gol Argentina ke gawang Swiss dicetak Alexis McAllister pada menit ke-9, Julian Alvarez pada menit ke-112, dan Lautaro Martinez di penghujung laga. Sementara gol Swiss diciptakan dan Ndoye pada menit ke-67. Selain itu, Swiss juga bermain dengan 10 pemain setelah Brel Embolo mendapat kartu merah pada menit ke-69 atau 2 menit usai Swiss menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kemenangan itu membuat Argentina akan bertemu Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Inggris sendiri berhasil melaju ke semifinal setelah bersusah payah menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Miami, Amerika Serikat. Dua gol kemenangan The Three Lions dicetak oleh Jude Bellingham setelah sebelumnya Norwegia memimpin lebih dulu lewat gol Andreas Sjalderup pada menit ke-36. Laga Inggris melawan Argentina menjadi partai klasik di Piala Dunia, apalagi mengingat sejarah pertemuan kedua tim di panggung sepak bola internasional. Terakhir kali Inggris bertemu dengan Argentina terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 2002. Pada saat itu kedua negara ini tergabung di grup F bersama Swedia dan Nigeria. Di laga itu Inggris berhasil menang dengan skor 1-0 berkat penalti David Beckham. Kemenangan itu membuat Inggris lolos ke babak 16 besar, sementara Argentina terhenti di fase grup setelah mereka ditahan imbang Swedia di pertandingan ketiga. Dini Syahaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini, maksud kami sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Pemko Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari mengisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.
3: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Kentongan. Program.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.

Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda saat ini berada, rangkaian ragam informasi kami hadirkan mengisi ruang dengan Anda, dan tentunya juga nanti akan jelang Sibolga sore ini Anda akan ditemani oleh Ajiji ya, yang sekaligus mengakhiri masa tugas saya Joni Siombing menemani Anda. Tentunya terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk silap kata silap penyampaian. Suasana sore hari ini terlihat suasana senja dengan mentari senja yang berwarna kemilau, memberi warna terindah di lapangan Semarang-Mari Kota Sibolga saat ini. Selamat melaksanakan kegiatan olahraga untuk Anda yang berencana akan melaksanakan olahraga di lapangan Semarang-Mari atau dimanapun Anda saat ini berada. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sore hari ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam informasi, program serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, selama setengah jam kurang dari setengah jam ke depan, pendengar akan kami hadirkan lagu pop religi Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Berdasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru DSD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah berhasil satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi gue mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu You'll Be In My Heart yang dipopulerkan ulang oleh Nicky Zevanya. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan Isya akan dikumandangkan pukul 19.53 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Dan setelah itu di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat juga, formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan mini drama radio. Jadi pendengar, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli enggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Alamku Harapanku yang dipersembahkan dari RRI Ambon. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
5: drama Alamku Harapanku.

0: udah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat! Ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah, saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula, beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak, sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya, dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siapa?

0: sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siap, Pak.
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Mandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Apaan ini warga?
1: Bandur Jack, segera halangi mereka.
0: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
0: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar!
5: Hajar dia!
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tebak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Sain lo. Sakan sepasur. Bus. Tikau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

哒哒哒，啵啵啵。阿姨呢？哈，那是怎么回事？哎呀，别，那哥们儿，这玩意儿，哎呀，别。

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Lalu berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di obrolan komunitas edisi malam hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, di obrolan komunitas kali ini kita akan membahas seputar seni tari. Jadi mendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Di setiap daerah terdapat warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat, termasuk di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki beragam kesenian tradisional. Nah, salah satu di antaranya adalah tari sapu tangan, sebuah tarian khas masyarakat pesisir yang telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, festival budaya maupun kegiatan pemerintahan. Nah, tari sapu tangan bukan hanya menghadirkan keindahan gerak yang anggun dan harmonis, tetapi juga menyimpan nilai-nilai luhur tentang keramahan, kebersamaan, kesopanan, dan penghormatan kepada sesama. Jadi di tengah derasnya perkembangan budaya modern, keberadaan tari sapu tangan ini menjadi pengingat bahwa menjaga warisan budaya merupakan tanggung jawab kita bersama. Lalu bagaimana upaya masyarakat seperti komunitas seni termasuk seni tari di dalamnya dan generasi muda dalam melestarikan tari sapu tangan agar tetap dikenal dan dicintai? Nah, itulah yang akan kita bahas, kita perbincangkan dalam obrolan komunitas malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang.

Baik mendengar program Satu RRI Bolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di obrolan komunitas edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Masih

Ini di topik sebulan seputar obrolan komunitas seni tari. Mendengar, perkembangan zaman memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia seni tari. Namun masyarakat Sibolga memiliki peluang besar untuk terus memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai kegiatan seni yang dikemas secara kreatif. Festival budaya, pentas seni sekolah, peringatan hari jadi kota Sibolga, hingga kegiatan pariwisata dapat menjadi ruang bagi para penari muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah wisatawan. Apalagi saat ini media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan seni tari hingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah bahkan mancanegara. Dokumentasi pertunjukan tari yang diunggah ke platform digital dapat menjadi promosi budaya yang murah, mudah, dan berdampak luas. Meski demikian nih pendengar, pelestarian seni tari tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan dukungan keluarga, sekolah, komunitas seni, pemerintah daerah, dan masyarakat agar generasi muda tetap memiliki rasa bangga terhadap budaya lokal ketika anak-anak dan remaja diberi kesempatan untuk tampil dalam berbagai kegiatan, mereka akan semakin percaya diri sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya yang dimiliki kota Sibolga. Nah, salah satunya itu adalah tari sapu tangan, kebanggaan budaya masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pendengar, kita tidak dapat melepas perhatian dari tari sapu tangan. Nah, salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tarian ini juga telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sesuai dengan namanya nih, pendengar, sapu tangan menjadi properti utama yang dimainkan dengan gerakan lembut, lincah, dan penuh makna. Setiap ayunan sapu tangan bukan sekedar rangkaian gerakan tari, melainkan simbol penghormatan, keramahan, dan kehalusan budi masyarakat pesisir. Jadi tidak mengherankan jika tari sapu tangan sering ditampilkan dalam penyambutan tamu kehormatan, pesta adat, perayaan budaya, hingga berbagai kegiatan pemerintahan. Jadi tari sapu tangan ini cukup bagus untuk bisa kita promosikan, untuk bisa terus kita populerkan, kita jaga budaya tari sapu tangan tentunya di komunitas seni tari. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara obrolan komunitas malam hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami ingatkan bahwa mencintai budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru dengan memanfaatkan teknologi dan media digital secara bijak, kita dapat memperkenalkan tari sapu tangan kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga semakin dikenal sebagai salah satu kekayaan budaya pesisir Sumatera Utara yang patut dibanggakan, termasuk melalui obrolan melalui komunitas seni tari. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dalam obrolan komunitas hari ini. Saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari obrolan komunitas hari ini. Sampai jumpa di obrolan komunitas edisi lainnya. Nah, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga. Karena di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: Selamat malam mendengar program Satu RRI Siologa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita terima penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Ajijia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Sipahutar Ajijia.
0: Dengan Opung Roma.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti gak salah. Opung Roma, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu di situ?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga.
1: Amin, semoga kita sehat semuanya ya.
0: Amin. Cuaca di Sipahutar bagaimana, Opung?
1: Cuaca kalau tadi siang ya memang haredang.
0: Oh, haredang. Kalau siang tadi ya?
1: Iya, kalau ini kayaknya mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Yang penting apapun cuacanya, semoga Opung dan yang lainnya di Sipahutar sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, mau request.
1: Kita syukurilah ya, apapun cuacanya ya kan?
0: Betul sekali, Opung. Oke, okay, aku mau request lagu apa malam hari ini?
1: Laguku malam ini apa ya? Cemburu dari Obi Mesa.
0: Cemburu, oke, okay, dia cari dulu sebentar. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Ya, salam-salam. Yang pertama Bu Amang Tubing, Opu Ryan, ada Amang Sirinya Ruingot di Samosir. Kepurannya Nenek Wirlangga, ada Eko, Mama Anugrah, Mama Aryati, ada Luhut Pak Pan juga, buat semua-semuanya aja lah anak Widya, pendengar kita dimanapun berada, semoga sehat semuanya.
0: Opung, cemburunya dari siapa?
1: Obi Mesa.
0: Siapa namanya?
1: Siapa yang ada di situ?
0: Ada Iwan Fals. Namanya siapa? Obi Mesa?
1: Iya.
0: Aku cari itu deh. Sebentar. Oke, ada Opung.
1: Ada kan dari Obi Mesa kan?
0: Ada.
1: Oke lah, buat Nak Ajijia tetap semangat di situ ya.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Siap, Opung.
1: Kalau mau pulang nanti hati-hati dirimu ya.
0: Siap. Terima
1: okay,
0: kasih.
1: Oke, lagunya Opung tunggu aja ya. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nenek Wirlangga.
0: Nenek Wirlangga, apa kabar Nenek malam hari ini? Suaranya tumben Nenek kecil.
2: Baru bangun tidur.
0: Oke, baru bangun tidur. Tapi alhamdulillah sehat ya Nenek ya.
2: Sehat, Mas. Request lagu ya, Mas?
0: Boleh, mau request lagu apa, Nenek?
2: Hello Mantan dari Ellen Mamo.
0: Iya, apa, Nenek?
2: Hello Mantan dari...
0: Hello Mantan?
2: Iya, Ellen Mamo. Sambil mencari, sambil menyapa ya, Nak, ya?
0: Boleh.
2: Ada Opung Rania, ada Opung Rumah yang baru turun, ada Opung Ryan, Amang Boru Tobing, ada Tabu Cinta. Ada lagunya, Nak?
0: Sebentar.
2: Ellen Mamo.
0: Iya, aku cari Nenek, gak apa-apa, salam-salam.
2: Yang ada Edak Buruk Tambah yang Samosir ya, salam kenal. Ada yang mau gabung lah nanti semuanya tanpa kecuali ditunggu suaranya ya, Nak ya.
0: Iya.
2: Ada lagunya, Nak?
0: Halo Mantan dari Ellen Mamo. Ada.
2: Iya. silakan bayangkan. Ya. Oke, terima kasih lagunya ditunggu. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lah.
0: Selamat
2: bye ya Zizia.
0: Bye bye Nene. Baik, pendengar. Masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di 0631225506. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ajijia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Buru Tambah yang ada di Samosir Mbak Jia.
0: Oke, Buru Tambah yang ada di Samosir, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Di Samosir cuaca bagaimana?
2: Cuaca di sini cerah Mbak Jia.
0: Alhamdulillah cerah ya. Semoga cerah selalu.
2: Iya, secara hati kita berdua.
0: Amin, amin. Oke, Boru mau request lagu apa malam hari ini?
2: Aku mau request lagu dari Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf.
0: Mengapa Tiada Maaf, aku cari dulu ya. Mau
2: iya,
0: sembari...
2: dari Yuni Syara. Iya.
0: Mau sembari salam-salam?
2: Sembari mencari, aku salam-salam ya. Ada tadi Namburuk Roma, ada Nenek Urlangga, salam balik. Ada juga Mengboru Tobi, Ngepung Ryan, Ingot Manalu juga, Mama Haryati, Opung Rania, ada juga Mama, siapa ya, ada Nenek Aal, ada juga Nenek Maulana, pokoknya semua-semualah, ada Luhut juga, ada Ingot, pokoknya semualah tanpa terkecuali yang mendengarkan malam ini.
0: Okay.
2: Ada lagu Kumbak ya?
0: Mengapa Tiada Maaf dari Yuni Syara?
2: Iya.
0: Oke, okay, ada.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Jia. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Cemburu dari Obi Mesak. Ada lagu Halo Mantan dari Ellen Mamo. Dan ada lagu Mengapa Tiada Maaf dari Yuni Syara. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, masih kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania ya.
0: Dengan Opung Rania, apa kabar Opung?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Sebetulnya udah ada, aku kirim chatku, tapi nggak dibaca-baca, makanya aku telpon.
0: Iya, ini baru dia buka.
1: Yaudahlah, kalau gitu mau request lagu Cinta Yang Hilang dari Rafael Sitoru.
0: Oke, Cinta Yang Hilang.
1: Iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Di salam buat Nenek Wirlangga, baru tambah Samosir, Opung Roma, untuk Hiluhut Pak Pahan, Ingot Manalu, buat Pak RT, buat siapa lagi, buat Ringo-Ringo, buat semua-semua pendengar setia kita ya.
0: Oke, Opung.
1: Ada lagu bukan?
0: Ada.
1: Sudah, makasih ya Ajijia, ditunggu lagunya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di 0631225 06. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Ajijia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opung Ryan di Cidimpuan.
0: Oke, Opung Ryan, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya Air Mata dari Lilis Suryani.
0: Air Mata dari?
2: Lilis Suryani.
0: Lilis Suryani.
2: Iya.
0: Aku cari dulu ya.
2: Oke.
0: Salam untuk pendengar yang
2: iya. Salam-salamnya untuk yang ada di Toba Samosir, yang ada di Tapanuli Utara, ada tadi Opung Roma, ada Ingot mana? Ingot ada Luhut ya, yeah. Ada Eko Manalu, sampai kecuali lah, ada Riko. Nah tadi yang baru turun ada Opung Rania ya di Sidimpuan juga. Yeah. Untungnya. Tanpa kecuali lah, siapa-siapapun jadilah. Untuk Mbak Widya, terima kasih lagunya di sini ya.
0: Ya,

0: Mr. B.
1: Mr. B.
0: Judulnya?
1: Nothing But Love.
0: Apa?
1: Nothing But Love.
0: Nggak kedengeran, nggak jelas.
1: Nothing But Love.
0: Oh, Nothing But Love. Oke, okay, ya. Oke, okay, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Udah teriak-teriak nggak kedengeran.
0: Iya, nggak kedengeran di sini.
1: Salam lah buat semuanya ya.
0: Oke, okay, ada Nothing But Love.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini, pendengar akan kami hadirkan lagu Cinta Yang Hilang dari Rafael Sitorus. Ada juga lagu Air Mata dari Lili Suryani dan lagu Nothing But Love dari Mr. Big. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik pendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada, untuk menutup program Ruang Rindu malam hari ini akan Azizia hadirkan lagu Nothing But Love dari Mr. Big. Untuk itu Azizia ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar semua di program Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini 14 Juli 2026. Sampai jumpa di program Ruang Rindu edisi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue arep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Baik, pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, setelah tadi kita buka program musik tradisional dan budaya dengan lagu Sugeng Dalu dari Denny Caknan, selainnya akan kami hadirkan lagu Tresno Tekan Mati dari NDXAK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Curi-Curi Pandang dari Juan Reza. Dan setelah ini akan kami hadirkan lagu Tabola Bale dari Sile Open Up featuring Jackson Zeran. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online.

0: Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa kita berada di penghujung waktu program musik tradisional dan budaya. Dan untuk menutup program musik tradisional dan budaya edisi hari ini, 14 Juli 2026, akan kami hadirkan lagu Ampar-Ampar Pisang yang dipopulerkan ulang oleh Ralim Syah. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua di program musik tradisional dan budaya. Sampai jumpa di program musik tradisional dan budaya edisi lainnya, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.14 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya selama 1 jam ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music, lagu-lagu dari dalam hingga luar negeri kami hadirkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

pendengar, ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun, pada saatnya juga tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya, kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara. Sebagaimana sesaatnya malam ditelan siang, tak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda Anda. Semua itu datang silih berganti

Yang perlu Anda pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik Anda. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap Anda. Ia bukanlah Anda. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat Anda penuh dengan kesadaran akan emosi Anda, saat itu Anda bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik Anda.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masatu RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya, kami yang bertugas. Saya Azizia Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Program Masatu Radio Republik Indonesia, Sibolga.

0: Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid. Deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid. Deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat tauhid yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat tauhid. Kemudian ditutup dengan

tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid, yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu, dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar dar Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu, bahwa azan itu hikmahnya ad-du'a'u lis-shalah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan. Yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya al-falah, dan Allah sendiri mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses, dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya? Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan ad-du'a lis-salati allati hiya al-falah, karena salat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Wa tambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam salat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita gak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud, saya tuh kayak DJ. Artinya saya yang mengatur ritme jamaah. Kapan mereka akan nangis? Begitu ayatnya tentang

0: Suha.
1: Apa teks dari kalimat, apa makna dari kalimat itu?
0: Bertaubatlah. Ketika bertaubat, enggak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat, tapi yang enggak ngerti gimana? Saya akan wakili terjemahannya lewat nada, sehingga orang yang enggak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat, orangnya datang ke saya, "Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih? Kok saya kena banget di hati saya?" Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional tuh, udah belajar filosofi nada, udah gak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada, tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah, begitu kalimatnya

الساق والتفت الساق بالساق. Kenapa saya naikin? Orang yang enggak belajar makomah dengan filosofi, dia pikir ah Ustaz naik tiba-tiba naik tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan, saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya enggak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, enggak tertarik untuk sholat, enggak tertarik untuk ke masjid, merasa, oh ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah wa makanin ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu salat dan tempat melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen salat Jumat, saya keluar kan karena datangnya pagi. Terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau gak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi? Dengan suara azan. Sehingga oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin? Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih, subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu gak kayak di sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di gang-gang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di gang-gang, rumah versi Madinah. Jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, enggak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu enggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu enggak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah, azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul adzan, keutamaan adzan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, diantara fadilah adzan menjanjikan ampunan dosa untuk muazin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazin dengan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu
Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi itu. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami kata Abu Hurairah pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah, ini bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kuwatul adhan, ini penting banget nih. Kuwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masuk kedengaran aja nih. Berapa desibel sini? Wah, lari lagi ah. Lari terus aja sampai akhirnya enggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah enggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia enggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres semua azan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang enggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah enggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia, overthinking. Udah lu nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib, supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa idza qada taswib akbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat? Oh iya ya. Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar, nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Gak, setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta yadhallar rajul la yadri kam sholat, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya. Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya. Ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah, ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah, kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih, udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah, tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza. Oh, harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualannya gini, ini marketingnya kayak gini. Wah, heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar. Enggak baca zikir salat atau bacaan salat, nyari ide itu setan banget tuh. Makanya maksudnya yang ngerjainnya tuh setan banget. Makanya kuwatul adzan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin sehingga baliknya lama. Artinya kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini job desk gua nih.
gue dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah

yang tinggi seperti menara. Menara itu bahasa Arab, manaroh lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manaroh, seperti menara. Au sathil masjid, atau atap masjid. Au ayy makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu, karena belum ada mukabbirus saut, maka pakainya menara, supaya suaranya itu surround Dolby. Ayya ala sholah. Ya, kayak di Al-Azhar di Turki kan. Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya, yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu. Dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang gak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya gak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Gak di mihrab, dengarnya wah dari menara tinggi, terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, kalau di Quba namanya Sa'ad al-Qaraz, kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2, pertanyaannya? Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya gak wajib. Sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, gak masalah, karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama jaraknya dengan azan kedua sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama, sholat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman, bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi, sabunan, segala macam, wewangian, pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain, kan sholat yang lain bukan dalam keadaan kita tidur, supaya orang sempat ke masjid. Biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur, jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Nggak apa-apalah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya nggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, nggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan dua kali. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazaa, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil,

yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita daerah.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lewat pertanian terpadu dan berkelanjutan. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
2: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli, perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian, dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
1: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lewat pertanian terpadu dan berkelanjutan. Berikut laporan Dini Siahaan.
3: Guna mendongkrak hasil pertanian dan juga untuk menghidupkan geliat ekonomi petani di Tapanuli Tengah, pemerintah dan warga tani perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian terpadu dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Supardi Anwar, pelaku usaha pertanian sayur mayur asal Kabupaten Deli Serdang, saat ditemui kemarin sore di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut Supardi, pertanian terpadu dan berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan karena dilakukan dengan pola pengembangan sistem pertanian yang memadukan berbagai komponen pertanian seperti tanaman pangan, ternak, perikanan, dan kehutanan.
4: Pertanian terpadu, sawah sedikit, ada kebun, ada peternakan, dan sebagainya. Harus ada pemetaan, tidak semua harus sawah, tapi harus kita bangun mana yang putih sawah, mana yang kebun.
3: Selanjutnya Supardi mengatakan untuk melakukan pertanian terpadu dan berkelanjutan harus pula ditopang oleh pemerintah daerah untuk selalu melakukan pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dalam teknik pertanian modern, manajemen sumber daya alam, serta pengembangan keterampilan usaha. Deni Sihaan melaporkan.
0: Warga meminta rekayasa lalu lintas dengan sistem tolo-tolo kembali diterapkan di simpang perempunan Aik Habil Kota Sibolga untuk mengurangi kemacetan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Kemacetan lalu lintas kini selalu terjadi di persimpangan jalan perempunan Sibolga jika tidak ada petugas. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan raya yang melintas kawasan padat tersebut. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sempat diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang sudah terbukti berhasil mengurai kemacetan. Kelancaran arus kendaraan dapat berlangsung dengan adanya tolo-tolo. Bahkan ketika tidak ada petugas, kelancaran lalu lintas tetap berjalan. Krisman Tumanggor, seorang warga yang melintasi jalan tersebut, menyayangkan rekayasa lalu lintas yang dianggap sudah baik tersebut justru tidak dilanjutkan. Ia juga meminta supaya solusi lalu lintas yang terbukti itu dapat segera dilanjutkan kembali secara permanen.
6: Inilah selalu bermasalah simpang jalan Perumbunan. Selalu macet ketika tidak ada petugas. Ini dulu itu sewaktu dibuat rekayasa lalu lintas ini sudah lancar, tidak ada kemacetan walaupun tidak ada petugasnya. Tapi rekayasa lalu lintas yang baik itu tidak dipermanenkan. Makanya heran juga kita, Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan Lantas Kota Sibolga, kenapa tidak dilanjutkan yang sudah baik. Kami juga berharap masyarakat kan tidak ingin ada macet-macet seperti ini. Kami mohon Pak supaya yang baik itu dilanjutkan kembali.
5: Kemudian, kehadiran rutin petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran arus kendaraan. Sebab ketidakhadiran petugas membuat kondisi lalu lintas di daerah tersebut menjadi sangat tidak terkendali. James melaporkan.
0: Keterlambatan proyek renovasi gedung pasca bencana membuat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 2 Pandanauli berjalan kurang optimal. Liana Sution menurunkan laporannya.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru di SMP Negeri 2 Pandanauli berjalan kurang optimal. Hal ini terjadi lantaran proyek renovasi dan revitalisasi gedung sekolah pasca bencana alam yang terjadi sejak 25 November 2025 lalu hingga kini belum kunjung rampung. Akibat keterlambatan ini, pihak sekolah terpaksa menggabungkan seluruh siswa baru yang terbagi dalam 7 kelompok ke dalam ruang aula sekolah agar tetap bisa mendapatkan bimbingan. Tidak hanya itu, sistem proses belajar-mengajar pun terpaksa diatur secara bergantian, di mana sebagian siswa kelas 8 harus masuk pada siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandanauli, Nur Ekvan, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi yang menimpa para siswa. Terlebih sistem pembelajaran bergantian ini sudah berlangsung cukup lama sejak Januari lalu.
8: Kami, saya sebagai Kepala Sekolah SMP 2 Pandanauli, dengan adanya MPLS dan kondisi ruangan yang belum selesai, tentunya sangat mengganggu. Seharusnya kan anak-anak kan bisa menempati ruangan. Satu kelompok, ini masih MPLS tuh, satu ruangan. Ada tujuh kelompok, seharusnya menempati ruangan satu-satu. Dengan terpaksa, kami gabung di ruang aula semuanya. Dan ada kelas yang kami masukkan siang, loh. Masuk siang. Kita masuk siang mulai Januari. Sampai saat ini, kami berharap pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan itu untuk segera. Kasihan anak-anak kita, kasihan murid-murid kami. Mereka sudah menderita lah, kena bencana, sekolahnya terlunta-lunta karena ruangan kelas. Mulai bulan November 2025, tanggal 25 Bu ya, sampai sekarang.
7: Kondisi dilematis juga dirasakan oleh para siswa. Salah satunya Glory Princess Margaret, siswa kelas 8 sekaligus panitia MPLS SMP Negeri 2 Pandanauli, yang mengaku sedih melihat adik-adik kelas barunya belum bisa menikmati fasilitas ruang kelas yang memadai seperti angkatan sebelumnya.
9: Ini sih agak sedih juga ya. Mereka mungkin belum tahu kelasnya di mana, tapi kami menduluankan mereka untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik di kelas yang tidak kena kerusakan pada saat bencana alam. Dan kedepannya, semoga SMP Negeri 2 Pandanauli ini semakin maju dan juga pembangunan yang ada di SMP Negeri 2 Pandanauli semoga lebih dipercepat lagi supaya kami semua siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Pandanauli dapat melangsungkan pembelajaran dengan nyaman, bersih, dan juga kami bisa menyerap ilmu-ilmu dengan tenang dari guru-guru kami.
7: Berdasarkan komunikasi terakhir dengan pihak kementerian dan penyedia jasa, pihak SMP Negeri 2 Pandanauli mendapatkan komitmen bahwa proyek pembangunan ini ditargetkan selesai pada awal Agustus 2026 mendatang. Pihak sekolah berharap janji tersebut dapat ditepati agar hak para siswa untuk belajar di lingkungan yang aman, asri, dan representatif dapat segera terpenuhi. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, paparan gadget secara berlebihan pada anak beresiko menghambat tumbuh kembang, sehingga orang tua dihimbau mengalihkan perhatian anak ke aktivitas fisik yang lebih sehat. Berikut laporan James Franciscus.
5: Dunia digital memang menawarkan daya tarik yang sulit dihindari, terutama bagi anak-anak. Namun paparan layanan yang berlebihan dapat berdampak pada tumbuh kembang mereka. Karena itu para pakar kesehatan menyarankan orang tua untuk mulai mengajak anak kembali aktif di luar ruangan. Thompson Pasaribu, seorang guru olahraga, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, olahraga dinilai menjadi solusi alami untuk membantu anak mengurangi ketergantungan pada gadget. Mulai aktivitas seperti sepak bola, renang atau bela diri, anak tidak hanya melatih kemampuan motorik, tetapi juga belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kunci dari upaya ini terletak pada konsistensi dan peran aktif orang tua dengan menjadikan olahraga sebagai rutinitas sekaligus momen kebersamaan keluarga. Anak akan lebih termotivasi untuk terlibat.
10: Berani tegah kepada anak dengan bukan hanya tegas, membuat perbandingan lewat kegiatan yang bisa mengalihkan perhatiannya dari gadget, misalnya seperti yang kami kita lakukan, atau dia berolahraga, melihatkan di olahraga, atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, sehingga hal-hal yang positif yang tidak mempengaruhi. Kalau hanya tegas saja dilepaskan begitu saja kan pasti berontak. Dialihkan aja. Ya tentu itu akan menghilangkan waktu dengan gadget dan terus menambah kawan, aura-aura positif yang lebih dominan di sana.
5: Thompson menjelaskan dengan tumbuh yang aktif dan lelah setelah berolahraga, kualitas tidur anak pun meningkat. Secara bertahap, ketertarikan terhadap gadget akan berkurang, digantikan dengan kebiasaan hidup yang lebih sehat dan seimbang. James melaporkan.
0: Tanggal 13 Juli 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan bagi jutaan anak di Indonesia, yakni hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Antusiasme luar biasa salah satunya terlihat di TK dan PAUD Pancasila Kota Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
11: Tanggal 13 Juli 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan bagi jutaan anak di Indonesia, yakni hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Antusiasme luar biasa, salah satunya terlihat di TK dan PAUD Pancasila Kota Sibolga. Pada hari pertama sekolah ini, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Jamil Solution tersebut tidak hanya mencatatkan lonjakan drastis jumlah peserta didik baru, melainkan juga membagikan perlengkapan sekolah hingga makanan bergizi secara gratis kepada para siswa. Sejak pagi hari, para orang tua sudah terlihat ramai mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan tersebut. Kehadiran para peserta didik baru ini pun disambut hangat dan penuh kasih sayang oleh para guru di depan pintu gerbang, membuat suasana hari pertama sekolah terasa sangat nyaman bagi anak-anak. Suasana ceria sekaligus haru mewarnai hari pertama masuk sekolah di TK dan PAUD Pancasila. Diketahui sekolah ini merupakan fasilitas pendidikan gratis yang memang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak yatim. Kebaikan program ini berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pada tahun ajaran kali ini, pihak sekolah mengalami peningkatan jumlah peserta didik yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di lokasi sekolah, anak-anak tampak sangat antusias mengikuti setiap instruksi dari guru pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Setelah melakukan serangkaian aktivitas menyenangkan seperti perkenalan diri dan bermain game edukatif, para siswa kemudian mendapatkan fasilitas makanan bergizi gratis atau MBG yang disediakan oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah TK PAUD Pancasila Wiwin Sri Ade mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya melihat semangat anak-anak di hari pertama sekolah, serta komitmen sekolah untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik secara cuma-cuma.
12: Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini tahun ajaran baru ini, tepatnya tahun ajaran 2026-2027, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, untuk hari pertama sampai hari kelima nanti, itu kita akan mengadakan masa MPLS, di mana masa MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, mulai dari hari pertama sampai hari kelima nantinya, berarti dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau kesulitan di setiap tahun itu pasti selalu ada, Pak, karena yang namanya
13: yang dari dia belum pernah masuk ke dunia sekolah, tiba-tiba hari ini masuk ke dunia sekolah, tentu ada yang tantrum, ada yang menangis, dan ada yang mungkin tidak bisa ditinggalkan sama orang tuanya. Nah, kami dari guru-guru tentu berupaya bagaimana supaya anak-anak kita ini tetap antusias untuk bersekolah, yaitu tadi kita mengadakan games yang unik, yang asik, agar mereka lupa bahwasannya mereka tidak lagi di luar sekolah, tapi sekarang ini sudah di dunia sekolah. Oke, untuk tahun ajaran 2026-2027 ini, alhamdulillah kita mengalami
14: peningkatan
13: dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini jumlah murid kita itu keseluruhan untuk laki-laki ada 31 orang dan untuk perempuan ada 16 orang. Jadi itu ada berjumlah 47 orang dari 3 kelas yang sudah kita sediakan.
11: Kehadiran sekolah gratis ini tentu menjadi angin segar dan bentuk kepedulian nyata bagi pendidikan anak-anak di Kota Sibolga. Manfaat besar ini turut dirasakan langsung oleh para orang tua, salah satunya Ditra Mawati Waruwu. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program sekolah gratis serta fasilitas penunjangnya ini.
15: Perasaan saya sebagai orang tua yang kurang mampu sangat berterima kasih kepada Bapak Jamil Jetumori karena sangat membantu kami sebagai orang tua murid, di mana Pak segala sesuatunya Bapak sudah menyediakan untuk anak kami. Untuk itu Pak, kami sebagai orang tua bergerak hati memberikan anak kami untuk bersekolah di TK Bapak ini. Terima kasih banyak ya Pak, semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak kami ini Pak.
14: Apa saja yang diterima anak-anak sekolah di sini?
15: Yang diterima anak-anak di sini berbagai baju seragam, baju untuk hari Senin sampai hari Kamis, sama dasi, buku, sama sepatu dan tas sekolah.
11: Meski sempat diwarnai tangis kecil dari beberapa siswa yang belum terbiasa berpisah dengan orang tuanya, secara keseluruhan hari pertama sekolah di TK dan PAUD Pancasila ini berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keceriaan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 menjadi momen bersejarah bagi Taman Kanak-kanak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Bunda Nur Khadijah. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamil Solution ini resmi beroperasi. Rizky menurunkan laporannya.
11: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 menjadi momen bersejarah bagi Taman Kanak-kanak atau TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Bunda Nur Khadijah. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamil Solution ini resmi beroperasi pada Senin 13 Juli 2026. Rangkaian acara peresmian diawali dengan prosesi pemotongan tumpeng yang berlangsung hikmat di kantor DPD Golkar Sibolga, Jalan Merpati, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Lokasi kantor parpol tersebut sekaligus menjadi lingkungan ramah anak tempat sekolah ini berdiri. Tidak hanya sekedar seremonial, pihak yayasan juga langsung menunjukkan kepedulian sosialnya di hari pertama sekolah. Acara dilanjutkan dengan penyaluran bantuan bahan pangan berupa beras yang dibagikan langsung kepada para orang tua siswa-siswi TK atau PAUD Bunda Nur Khadijah. Di sela-sela acara, Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Zeptumori, menyampaikan bahwa pendirian Taman Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama erat antara pihak yayasan dengan DPD Partai Golkar Sibolga. Jamil yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sibolga menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dalam menjalankan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar.
16: Baik, Yayasan Jamil Solution bekerjasama dengan fraksi Golkar sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar bahwasannya kantor Golkar itu harus bermanfaat dengan masyarakat sekitar dan ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka lantai satu itu kami buka sekolah untuk TK Bunda Nur Khadijah dan kemudian untuk kantor kami di lantai dua itu silakan masyarakat untuk membuat kegiatan baik arisan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan siap memakai aula kami. Dan tentunya TK Bunda Nuh Khadijah ini beralamat Jalan Merpati, Gang Sabena, Kelurahan Ekmanis, Kota Sibolga, sebagai bukti nyata kehadiran DPD Partai Golkar bersama fraksi Golkar sehingga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi yang cerdas dan tangguh, dan sekaligus mendukung pemerintah Kota Sibolga dalam mencerdaskan generasi anak-anak TK PAUD di Kota Sibolga ini.
11: Kehadiran TK PAUD Bunda Nur Khadijah ini pun disambut dengan hangat dan penuh antusias oleh warga sekitar. Selain fasilitasnya yang memadai, biaya pendidikan yang ditawarkan juga dinilai sangat berpihak kepada masyarakat. Risna Linda, salah seorang perwakilan orang tua siswa, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Yayasan Jamil Solution atas kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan anak-anak di sekolah.
17: Saya bersyukur karena selaku Bapak Jamil Jeptubong sudah mau membangunkan sekolah ini kepada membantu masyarakat, ya kan, dalam pembangunannya. Biaya operasional kami ini, memasukkan anak sekolah kami ini tidak ada biaya apa-apa, cuma pembayaran bulanan cuma 40.000 dan biaya baju aja, itu pun cicil selama ya semampu kita saja. Untuk anak yatim dan anak yatim piatunya itu gratis semuanya.
11: Dengan resminya operasional TK PAUD Bunda Nur Khadijah, diharapkan lembaga ini dapat melahirkan generasi emas Sibolga yang berkarakter, cerdas, dan siap menyongsong masa depan yang cerah. Rizky Ramadan melaporkan.
18: Bismillahirrahmanirrahim. TK Nur Khadijah.
0: Pendengar, penjualan jersey dari tim yang berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 di Sibolga dan Tapanuli Tengah meningkat. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
3: Penjualan jersey dari tim Piala Dunia 2026 di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat, apalagi jersey dari tim-tim yang berlaga di babak semifinal. Minat warga dalam mendukung tim favorit mereka dalam perhelatan Piala Dunia kali ini memberikan dampak positif terhadap pedagang jersey. Budianto, seorang pedagang jersey di bilangan Jalan Singamangaraja Sibolga yang ditemui kemarin siang, mengaku stok jersey yang dijualnya kerap habis. Jersey yang dijual itu bukan hanya untuk ukuran orang dewasa, namun juga untuk ukuran anak-anak. Meski mengaku jersey yang dijualnya merupakan jersey duplikat, namun hal itu, kata Budianto, tidak menurunkan minat warga untuk membeli jersey tim favorit mereka. Ia juga mengatakan jersey yang banyak diburu masyarakat adalah jersey tim-tim yang berlaga di semifinal seperti jersey Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol.
19: Untuk penjualan jersey-nya kisah meningkat sekitar kurang 50% ada ya. Kalau untuk jersey, penjualan jersey. Kalau untuk paling diminati Argentina sih, kebanyakan Argentina, Inggris, lain negara-negara yang favorit juara lah.
3: Kemudian dikatakan penjualan jersey tim Piala Dunia tahun ini meningkat dari penjualan saat perhelatan Piala Dunia tahun 2022 lalu. Denny Siahaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita di era pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Pemerintah dan warga tani di Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lewat pertanian terpadu dan berkelanjutan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Telah tadi kita ikuti yakni Buletin Berita Daerah Pagi, dan saat ini pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Kita berbagi informasi pendengar bahwa kondisi cuaca di Kota Sibolga pagi ini terlihat masih cerah, dan memang jika dibandingkan dengan hari kemarin, tentu hari ini juga sepertinya sifatnya akan sama, yaitu mengandung suhu yang panas dan terik mentari. Namun kembali harapan kita, apapun perubahan cuaca yang terjadi, yang perlu kita tingkatkan adalah semangat diri, sebab dengan adanya semangat diri dan rasa bersyukur, maka sistem imun ataupun saraf kita akan merespon sendiri, sehingga akan menambah stamina atau juga vitalitas tubuh kita untuk menghadapi segala hal-hal yang berdampak pada kesehatan oleh cuaca.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.